0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 5.30 petang.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Terima kasih di atas perhatian anda yang masih lagi setia bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM hari ini Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersemaan 10 Ogos 2026 Masihi. Pada auda yang di dalam perjalanan memandu, berhati-hati selalu, hendaknya sentiasa berwaspada dengan mematuhi setiap undang-undang dan juga peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan saya mendoakan semoga auda keselamatan sampai ke tempat yang dituju.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia

Dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

اوريري مكانا داري بچانا سورة الإخلاص من جوكانا فاكر وقت سكران بقول 1:49 منت tengah hari. Jam 2 petang nanti, awak akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya, aku luhuli hadza wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pendengar yang dirahmati Allah, sebagai manusia, kita ini semua pasti ingin cemerlang dalam kehidupan, sebab ia adalah merupakan fitrah kita ini sebagai manusia. Namun, dalam masa yang sama, adakah kita ini menyedari? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini pun tujuannya adalah untuk cemerlang dan seterusnya mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Adakah kita ini menyedari akan hakikat ini? Wallahu alam. Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walaupun

Manapun dapat kita diperhatikan. Setiap diri kita ini mempunyai kelebihannya masing-masing, kehebatannya masing-masing dan sebagainya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Contohnya macam bakat kita ini, kecenderungan dan kesukaan kita ini, kebijaksanaan kita ini dan sebagainya. Semuanya indah sama di antara satu sama yang lain. Namun dapat saling lengkap melengkapi. Sebab itulah pentingnya kita menjaga hubungan silaturahim di antara kita ini. Jadi inilah cemaran kita ini sebenarnya. Dalam usaha kita ini, kami mencapai kecemerlangan dalam kehidupan ini. Kita ini perlu berusaha untuk mengenal pasti akan kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, supaya kita dapat keluarkan ataupun gunakan dan seterusnya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah kita ini perlu menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Itulah sebenarnya cara untuk kita ini mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri kita ini. Sebab apabila kita ini ditimpa ujian, masa itulah jua baru kita ini menyedari akan kesilapan dan kelemahan diri kita ini. Dan masa itulah jua baru kita ini akan dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Menurut kajian psikologi, sebenarnya manusia ini lebih kuat dari apa yang ia rasakan. Cuma kekuatan itu ini nampak. Tapi apabila diberikan sedikit tekanan ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah baru kita akan nampak kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri kita ini yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu kita ini sedari akan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita ini dengan sedikit ujian. Supaya apa? Supaya kita ini nampak potensi sebenar yang ada dalam diri kita ini. Walau bagaimanapun, perlu juga kita ini fahami, ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini itu bukannya untuk menzalimi kita ini, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan kita ini sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah mengapa ada di kalangan kita ini yang payahkan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan kita ini yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah juga potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah kita ini sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri kita ini masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan

0: dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

Tips kekal sehat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fisikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut, contohnya akibat stroke haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fisikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tidak urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minum-minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.

0: Macam biasalah yang yang sedap-sedap ah di sini ah. Aku kan ano ke Kerita sekejap. Wallet ku tinggal boh.
1: Tu sibuk dia kan ke Kerita.
0: Lupa
1: tadi dah ya ingat.
0: Dalam dashboard ta lupa ku. Bah kejap order kan ku ah. Sekarang aku mau kalau aku sudah sampai minumanku yang ada ice cream macam sudah sampai.
1: Makanan mau apa ini dulu?
0: Ya, aku mau back spaghetti kali.
1: Bah.
0: Okey. Allah, baru tak aku lapas bah dapat balik semula kemari.
1: Batah je aku balik sini ni. Macam jauh parking ah. Pindah kaya ni sebelah ha.
0: Indah bah di parking ah. Aku kejumpahan Babu Jijah yang sebelah rumah tanya.
1: Ada ya.
0: Aku ngam di parking tu. Nyongku kenapa kita bo eh. Nyok, anu eh. Nyok, ani banyak akan menunjukkan hati ku ah. Nyongku kenapa kan bo. Anu bagas kena telepon ku tadinya oleh anu cikgu sekolah anak ku tu. Anak ku bah membuli kawannya.
1: Ade.
0: Nya mun setakat membuli anu yang cakap-cakap atunya ndak kuingau nya ani ditumbuknya anaknya yang kawannya atunya
1: berijab juga
0: yang ku bawa benar bah au nya nada ku kan berdusta nya catu dengan marah-marahnya tadi aku minta
1: ku orang betul lihat
0: ndak sekarang ada yang anu menjaga di depan atu atulehnya pikirnya kami berkelahi padahal babo tu yang masih bercerita
1: gitu bah
0: betul sekali. Kau tak pada selesai babu cakap ah. Ya. Indah lagi ku paham macam mana kan mendidik anak remaja neknya. Ah semua itu ini dilarang indah dapat. Ya cakap aku ni cakap Allah macam marah ikut aku. Sekali last-last
1: terasa tak remaja.
0: Weh remaja walaupun purba sudah. At least masih remaja. Itu sekali nya babatunya. Bayanya anunya akan mengambil ayam goreng yang ku udar dulunya. Cuma
1: habis tu kita pirit tu.
0: Ujung-ujungnya cuma tu eh. Tapi puas hatinya anu meluahkan perasaannya pasal anaknya. Nya katanya antanya nak usang ke anak ku atunya nya pikir aku nya ganya ya ni nya mengucap-ngucap nya ndak ku tahu sampai banyak bertumbuk apa di sekolahnya jatuh nah aku awu saja ku ya tahu yang anu penjaga di depan tu balik-balik.

0: Mengingul apa ni yang ujung-ujung kepalanya melihat kami. Nah, cuba tak bayangkan.
1: Oh, nah, yeah, kena ucap sama buklah itu jenjangnya.
0: Eh, mun kena video, kena viral, malu ku tah. Padahal nak ada kami berkelahi.
1: Dah saja cuy. Kisah pasal anak remaja.
0: Oh, ya Allah, Tuhan ku. Kesian ku pulang mendengar. Itah, benar pulang tu. Kepikiran tak ku macam, aku faham pula. Inda sanang bah untuk indung-indung kan menjaga anak muda, anak remaja yang masa ni kan. Lebih-lebih lagi banyak bah cabaran. Bukan setakat sekelilingnya tu lah. Dengan teknologinya lagi. Macam-macam lah.
1: Pengaruh akan sebayanya lagi.
0: Nah, dia tak yang seumurnya tu bah. Mustahil tu. Dapat kita lihat bah tu. Kadang-kadang lah. Diorang berubah jadi macam tu. Pasal persekitaran di rumahnya. Kurang baik kali ya. Dia juga tadi kan dapat menuduh yang nyaya anu jadi pembuli tu pasal anu kah penjenayah tu tiba-tiba nah cuba. Kesian pulang tu.
1: Kadang-kadang takut juga macam yang bully tu pasal ia kan defend dirinya wah. Sebelum ia kan nanya baik takut mengenakan orang.
0: Aku kali ya. Itu benar juga. Antaranya ataupun barangkali kawannya tu asalnya apa ni ada buat salah kali ba ataupun ini ngam tambutnya na baik kena agut kah apa kah mana juga tadi tahu. Ataupun selama ni puas sudah kena kecam. Nah, kita masanya melatup tiba-tiba kena label membuli.
1: Oh, ya pulang buli ni.
0: Iya tah. Mana tu dia minuman kusroda yang ada aiskrim
1: di atasnya. Tuh baru kena antara. Wane.
0: Botohi. Kau ni.
1: Tuh.
0: Atau batu tu. Walaupun pakai mask. Tetap juta ni kenal tu.
1: Kalau sudah yang pink atau. Aku sentiasa kenal tu kalau pink tu.
0: Mengadi kamu napa kali sesaat sebelum sesaat napa.
1: Wah, macam ni. Macam balik kerja je soalnya.
0: Au.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang si Ustazah ni.
2: Oh, seorang lah. Supaya anda kena minta.
1: Serius Ustazah, baru balik kerja kan Ustazah?
2: Oh. Ini apa membawa healing.
0: Healing. Apa lagi masalahnya tu Ustazah?
1: Kenapa Ustazah?
2: Alah ni makan-makan nyaman-nyaman ni. Dah ada pulang apa-apa.
1: Fikir stres pasal tu mengajar Ustazah.
2: Bedek.
0: Bahasa Ustazah taruh study sini.
2: Apa? Kastah.
0: Bakalan saya lapang
2: ada garanti ada anu ni soalan ni
0: ada soalnya. Isu ni Ustazah baru isu. Baru saja hangat-hangat je ni
2: ada insyaallah nyaman tu kalau cucur
0: bah mengorder kali dulu ni Ustazah
1: awak nak mengorder dulu.
0: Indah bah Ustazah. Ini berkongsi cerita lah Ustazah sebelum buka topik tadi kan cerita-cerita bincang-bincang. Tadi Ustazah masa di parking atau kejumpaan taku jiran anu babu jiran yang sebelah rumah kami itu Ustazah. Sekali bercerita dengan emosinya Ustazah pasal anaknya ni karena tipun anulahnya karena bagi tahu anaknya ni membuli bah Ustazah. Kali marah lah yang marah itu ini panjang cakap ni Ustazah sampai anu yang menjaga depan itu balik-balik ni Ustazah menjangkau-jangkau kepalanya pikirnya kami berkelahi Ustazah yang apa ni kepikiranku ujungnya ia cakap macam ni Ustazah payah mandi adik anak remaja ni
1: itu nama bunyinya tu
0: Ustazah apa ni kok jadi kepikiran pasal benar juga benar-benar besar cabarannya menjaga anak remaja ni Ustazah.
1: Itu juga lagi kan Ustazah pernah ada ku mendengar kalau tani kan mendidik kah kalau anak remaja ni mesti dibuatkan kawan Ustazah. Maksud kawan itu macam mana Ustazah?
2: Macam tu benar ni kita ni dalam mendidik anak ni ya ada anu journey pun sebenarnya ada banyak peringkat-peringkat mana dapat kita ni samakan macam mana kita ni mengajar anak damit kalau kan kanak-kanak dapat dimaraki mata sudah remaja dimaraki mata pakai kacamata hitam ni saja cerita-cerita ada lain-lain sebenarnya caranya apa ni cara kita ni mendidik anak-anak ada pendekatannya tani gunakan ikut anulah apa ni kesesuaian anak atau kesesuaiannya juga tapi selalunya mengikut pakar-pakar psikologi apa cara mendidik anak-anak ni pendekatannya kalau yang pada tahap pertama misalnya dari baby sampai ke 6 tahun, dorang tu tahun-tahun umur-umur kan mumais, cuma tu kan dorang baru-baru tani kan memperkenalkan dorang mana yang lurus, mana yang salah, mana yang bersih, mana yang kotor, kan namanya mumais untuk membezakan cuma tu. Dari 0 ke 6 tahun tu cara kita ni mengajar dorang, mendidik dorang tani sayangi, kita ni belai, kita ni main sama-sama, sebabnya yang paling utama ni zaman ni.

dalam umur fasaan ni yang paling utama, sebab diorang banyak mencipta memori di sini. Kita ni pun walaupun sudah umur puluh-puluhan ni, lakat kita ni ingat apa yang kita ni hadapi masa kita ni umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita ni selalu minta balikan itu, ini. Ingat kita ni lakat tu. Jadi

perkara-perkara yang sepatutnya Inda dibolehkan dalam Islam misalnya. Tu sana, di sana kita ni kan menerangkan. Inda boleh nilai macam mana kita ni manusia secara tabii, kita ni macam mana-macam mana. Apa yang lurus, apa yang salah, apa yang kotor, apa yang bersih, itu yang kita ni terapkan di usia pertama dari baby ke 6 tahun. Kemudian peringkat kedua dari umur 7 ke 14 tahun, usia dorang kan menginjak baligh, usia dorang kan menginjak remaja. Jadi caranya kita ni mendekati anak-anak yang berusia 7 ke 14 tahun ni, tani didik, tani ajar dengan kasih sayang jua masih, tapi dengan tegas. Sebabnya di sini kita ni kan menanamkan arah dorang, arahan-arahan apa yang Allah suruh. Walaupun dorang belum lagi baligh, misalnya pada usia ni 7 ke 10 tu, tapi kita ni sudah mula mengajar dorang sembahyang. Berkaitan dengan perintah daripada Allah. Jadi kita ni mula mesti tegas di sini dengan arahan. Tani tegas mengajarkan dorang disiplin. Tani ajar dorang yang bahawa setiap manusia ini ada tanggungjawab. Bukannya hidup saja lepas satu, kalau lapar makan, kalau kalat mata tidur. Tu kucing pun cematu, ayam pun cematu kan. Jadinya tani manusia ni lain-lain. Contoh kita ni ada tanggungjawab. Kita ni Allah suruh kita ni beribadat cematu. Jadi ada masanya kita ni perlu solat, ada masanya kita ni perlu puasa. Dan yang paling penting sebelum yang paling utama sebelum itu, ni nah satu perkara yang paling penting tani ajarkan anak dari awal pun boleh, tapi yang paling utama dari 7 ke 14 tahun ini tani ajarkan taharah, pembersihan diri. Sebab dorang indah lagi lama kan mencapai usia baligh, kalau kita ni indah bersih, kita ni indah dapat solat contoh. Jadi cara-cara membersihkan diri ini sendiri ni mesti tahu, bukannya dicuci oleh kita ni lagi. Kalau dulu dari 0 ke 6 tahun itu kita ni menukarkan pampers apa misalnya kan cuma tu. Ini dorang sudah mula menginjak dewasa sedikit, dorang mesti belajar cara membersihkan diri, mandi yang betul, cara berus gigi yang betul, berudu itu sudah boleh tani ajarkan. Sebab tani sudah mula ajar dorang solat, tani ajar dorang berudu, macam mana membersihkan bekas dari tandas. Itu tani dapat terapkan tanggungjawab lepas gunakan tandas misalnya. Sebenarnya kita ni mau sekarang ia jadi sampai ya basar ya biasa, kotor tak lepas menggunakan tandas ya. Semua ni tani mesti ajarkan tanggungjawab masing-masing itu dari umur ani awal ani. Kan sudah 14 itu sekarang, kalau ya belum lagi bersih cuma tu boleh sudah diceramah itu. Misalnya lepas satu tahap ketiga ni kan, macam ni anak-anak sekolah menengah ni 15 ke 21 tahun. Tahap ketiga 15 ke 21 tahun ini caranya kita ni tani sudah ajar dorang basic kan kehidupan, apa-apa yang asasi dalam hidup itu tani sudah ajar. Maka pada usia ini kita ni lebih kepada berkawan dengan dorang. Macam mana kayak kata Rohana tadi, mesti dengan cara berkawan. Sebab pada usia ini dorang sudah tani masukkan banyak input, kita ni sudah banyak masukkan info arah dorang. Jadi dorang tinggal saja lagi sekarang ni mencari identiti diri dorang. Aku ni jenis yang macam mana, aku ni kepribadianku macam mana. Jadi dorang kebanyakannya mau bersendirian sebenarnya. Dorang tani ia antara usia tengah-tengah kan, kita nilaian macam anak damit, dorang rasa dorang sudah basar. Tapi kalau kan kita nilaian dorang macam orang basar, dorang sebenarnya belum matang. Jadi kita ni mesti bijaklah dalam mengimbangi apa yang anak kita ni tu kan lakukan. Jadi tani berkawan arah dorang. Kenapa kita ni perlu berkawan sama dorang? Sebabnya dorang dalam fasa umur 15 ke 21 tahun ini, dorang fasa membesar, kadang-kadang ada yang mengalami macam krisis ataupun kekeliruan bila dorang kan besar itu. Sebabnya banyak perubahan juga terjadi dalam dorang punya fizikal dan mental. Dorang pun banyak mengalami perubahan pada fasa-fasa ini. Jadi kita ni mesti melihat dorang itu lebih dekat sebenarnya.
kalau kita ni indah berkawan, diorang sebenarnya mula menjauh daripada kita ni. Diorang rasakan berdikari sebenarnya. Diorang mula menjauh. Jadi dengan menjauh ni, kalau bukan saja ibu bapa, bahkan guru-guru juga dan pembimbing-pembimbing yang berada di luar institusi keluarga yang bergaul sama anak itu, mesti faham juga sebenarnya. Kalau kita ni indah rapat sama diorang, sebenarnya

dorang fikir dorang meletakkan satu landasan di antara kita ni sama bis dorang tu. Dorang fikir kita ni sentiasa akan menilai dorang, menjudge dorang. Dorang fikir kita ni sentiasa akan menagur dorang. Biasa kan kalau tanya ni ada apa buat silap kira nanti kena tagur dan sebagainya, kena judge. Jadi dengan atu, dengan fikiran dorang yang macam atu, dorang akan cenderung menjauh sebenarnya daripada kita, daripada kita ni. Sebabnya dah dapat buat apa-apa je, semua dah boleh kan, macam atu. Jadi lebih baik kita ni dekati perlahan-lahan supaya kita ni tahu apa yang dorang lakukan atu. Dan bila kita ni tahu, jadi kita ni dapat mengawal. Inda pulang kita ni mengawal secara ketara, secara obvious inda juga dapat kita ni kawal. Cuma tu kalau inda dorang kan menjauh tu, jadi kita ni dekati secara secara natural lah ha. Kita ni dekati supaya kita ni tahu saja apa yang ia buat. Paling-paling kalau inda jauh daripada landasan agama, inda sampai melakukan satu sampai kriminal apa, paling-paling atu saja yang kita ni pantau. Kalau ia masih membuat perkara-perkara yang okey bagi kita ni, tapi kadang-kadang jangan jua terlampau dilarang semua kan tu. Kalau ia tak baginya diorang menjauh, jadi apa yang kita ni patut fahami, kenapa kalau ia buat sesuatu pun kita ni tanya kenapa, kenapa kau buat ani, adakah kau suka benda ani, macam tu. Kita ni mesti berusaha memahami jua supaya dengan cara itu kita ni boleh sedikit demi sedikit sebenarnya membentuk macam mana kepribadiannya nanti bila ia berganjak ke alam dewasa itu. Sebab itu tah kita ni mesti berkawan. Rasulullah SAW pun juga di zamannya, zaman kenabian itu, ia banyak dikelilingi oleh remaja sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita ni ambil perhatian sebenarnya. Bukannya kita ni sudah kita ni dewasa, kita ni saja. Orang kita ni berkawal sama kita ni saja. Orang-orang yang di bawah kita ni itu kita ni lihat. Kita ni pun sama juga. Kalau kita ni dah kenal, kita ni lihat ia macam itu. Jangan kita ni terus-terus, oh ni anak Samsung ni, contohnya nauzubillah minzalika. Tani kedangnya tani dah tahu kenapa ia macam itu, kenapa pakaiannya macam mana, kenapa ia berkawan sama orang macam mana, kenapa rambutnya macam mana. Dah dapat kita ni nilai terus sekali kita ni lihat saja. Tapi kita ni perlu penuhi dada kita ni dengan rasa simpati. Kalau kita ni indongnya, okey, kita ni boleh faham. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita ni gurunya, apa, kita ni indah boleh terus-terus melabel anak-anak macam mana, anak-anak macam mana. Untuk apa jo kita ni kan melabel-label, macam kita ni memilih buah, misalnya kita ni memilih buah langsat, buah rambutan. Yang buruk disimpan disimpan siring, yang baik-baik saja kita ni ambil. Ani anda dapat dimakan macam tu. Ani buah yang kan kita ni lihat, ani yang kan kita ni nilai, ani anak orang manusia. Ya kan kita ni label pun kan dia apa? Kita ni ambil saja semua yang kita ni ucap, yang kita ni pikir buruk atau sebenarnya ia boleh jadi orang yang lebih baik pulang sebenarnya dari anak, dari yang sedia ada yang kita ni pilih-pilih sebenarnya, yang kelihatan kita ni bisa ni. Siapa tahu, semua Allah yang menentukan. Kita ni dah boleh terus-terus menilai oleh sebab satu tindakan kadangnya. Satu tindakan yang dilakukan ia boleh jadi tersilap, ia boleh jadi kerana ia jahil. Ia boleh jadi kerana ia fikir benda tu, ia dah tahu benda tu ia dah boleh. Tapi kita ni sebagai orang dewasa, orang yang lebih matang, kalau kita ni menilai dorang terus, tanya tu turun sebenarnya. Kita ni menurunkan kredibiliti kita ni sebagai seorang dewasa tu. Kita ni pulang yang jadi kanak-kanak sebenarnya, terus-terus menilai. Ya kalau ia sama kawannya ia berkelahi, indah heran. Tapi kalau berkelahi sama orang tua, sama kita ni yang lebih matang, tani ia buat salah, kita ni bawa kelahi terpulang. Kita ni yang sebenarnya ada masalah ni. Kita ni sepatutnya membimbing, bukannya kita ni memilih-milih mana kan kita ni buang. Bukan catu. Tani mesti membawa dorang itu bersama-sama apa yang kita ni perjuangkan, sebab dorang ini nanti kan jadi pengganti kita ni, pewaris generasi kita ni. Rasulullah SAW dari awal sudah yang kita ni tahu siapa, kenapa dicatat dalam sejarah ada kanak-kanak pertama yang memeluk Islam itu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebabnya penting, walaupun ia tu seorang kanak-kanak, ini mesti kita ni terapkan dalam diri remaja. Walaupun kamu itu muda, kamu itu penting dalam masyarakat. Kamu penting di Brunei ini, biar dorang rasa diri itu, diri dorang itu berharga, biar dorang rasa diri dorang itu ada tanggungjawab. Sebab masa ni kanak-kanak itu kadangnya lalai.

0: main-main saja kerajanya. Sebab ia anda tahu ia ada tanggungjawab. Ia kita ni anda persiapkan dorang untuk bertanggungjawab, betul tu kan? Ada Sayyidina Ali, ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas satu mudanya, muda mana ni, sedang macam beza 30, lebih 30 tahun lah daripada Rasul, muda sangat. Tapi ia yang banyak meriwayat hadis. Kalau kita ni, kanak-kanak remaja sekarang ni, ia bercakap ke apakah jarang? Cuba ia bercakap di depan, jarang orang kan mendengar. Sebabnya ia, kita ni yang indah menganggap dorang itu penting bah. Dorang mesti ditunjukkan betapa pentingnya dorang, betapa dorang itu berharga di sisi masyarakat. Macam itu tah kita ni menerapkan nilai-nilai kepentingan kepentingan itu, supaya dorang rasa aku ni penting untuk masyarakat. Aku ndak boleh buat suka-suka hati. Aku ndak boleh sia-siakan diriku. Aku mesti belajar ni sebab aku nanti ni kan membangun Brunei ni. Macam itu yang patut kita ni terapkan dalam diri dorang.
1: Itulah. Jadi Ustazah, mendidik anak remaja ni kan pendekatannya mesti dijadikan sebagai kawan. Kalau tak dijadikan dorang kawan, memang confirm lah dorang kan menerima pengajaran kita ni tau. Macam lebih memudahkan kah atau macam mana tu?
0: Selalunya kalau kita ni berkawan dengan dorang, dorang akan jadi rasa lebih selesa dengan kita ni. Kalau dorang indah selesa, kalau kita ni pun, kalau kita ni indah selesa, indah kita ni kan terus-terus bercerita rahurang pasal keluarga kita ni apa. Terus-terus baru je duduk menunggu nombor di hospital lah. Terus-terus tak bercerita pasal anu keluarganya apa. Jarang kalau tak sampai ada orang sampai cepat tu, stres banar tu ya. Benar-benar tu kan bercerita tu.
1: Terlebih friendly ke?
0: Ataupun terlebih friendly. Ini kalau ya apa, kalau ia apa ni berfikiran macam kita ni ya, dorang pun sama cuma tu. Kalau dorang indah selesa sama kita ni, dorang akan lebih berdiam diri, lebih berahsia. Jadi indah kita ni dapat mengetahui banyak apa yang aktiviti dorang sekarang ni, apa yang sedang suka, apa yang dirancangnya tadi indah tahu. Jadi bila kita ni berkawan, selesa dia bercerita tu kadangnya, oh no bahasa Zaha, aku ni ada ideanya, misalnya satu. Habis saya dorang bercerita sama kita ni. Ataupun bila ya ada rasa-rasa stres ku bahasa Zaha, aku ni kalau aku kalau aku kan apa ni, kalau kan ujian ke apakah, bila aku baca tu macam dah pandai masuk. Jadi bila menyatakan masalah lah tani, utarakan solusi.
2: Jangan tambah Zah.
0: Jangan ditambah masalah.
1: Kena merahi terpulang. Kena merahi.
0: Pikirkan tak kau sendiri. Ustazah pun banyak kerajaan dan bukan cuma tu. Jadi kita ni bagi semangat kah. Kalau dia dapat tolong pun tani bagi semangat. Kita ni ceritakan kah. Ustazah pun sama ni dulu. Payah je mengapal ni. Tapi ya tak fokus saja. Jangan tak fikirkan hal lain. Misalnya cuma tu bagi.
2: Kami pun nampak jadi anak murid.
0: Jangan yang paling penting, jangan direndahkan pulang dorang. Dan bila dorang sudah mau approach kita ni, dorang sudah mau menghampiri kita ni jadi kawan kita ni tu, sebagai ibu bapa ataupun guru-guru ataupun siapa sajalah yang disenangi oleh anak-anak remaja ni, bila dorang sudah cuma tu, hargai tah kehadiran dorang tu. Jangan kita sesak weh dorang tu. Sesak ku kamu ni, ada orang lain ke tempat kamu bercurhat tu perkataannya sekarang ni tu. Jadi kalau kalau ia sekarang bertemu dengan orang-orang yang salah, nauzubillah min zalik, Ustazah namu melayani ia curhat. Ia bercurhat arah misalnya orang yang menjual benda-benda terlarang, misalnya okey ngam sudah nilai ni nah ya,
2: ani yang anu ni cepat suruh cepat
0: ani aku bagi kau ani, kau bayar sajanya lepas satu, lepas satu hilang tak masalahmu, misalnya cuma tu kan. Jadi itu sedikit sebanyak kita ni akan boleh dikatakan ya tah, kita ni jo bertanggungjawab lah tu tentang kalau kejadian itu terjadi. Sebab bisa-bisa yang mengagak kita ni tolak, maka ia akan jatuh kepada orang yang salah. Jadi kita ni mesti terima sebenarnya. Kita ni hargai dan kita ni bantu semampu kita ni lah. Indah jauh sampai kita ni pulang yang indah balik ke rumah ni. Nah melayan anu ni masalah si anu ni. Rupanya tiga hari sudah anda balik.
2: Jaga diri ke desa. Bawa diri pandai
0: sekali. Jadi kita ni semampunya lah. Kadang-kadang kita ni beri apa ni namanya, petunjuk saja. Jangan, kalau kita ni mampu membantu sepenuhnya. Kadang-kadang juga anak-anak ni diorang perlukan apa, perhatian. Diorang perlukan kasih sayang. Bukan pulang dah cukup, tapi kadang-kadang diorang mau rasa dihargai, diorang mau rasa dikasihi itu. Jadi kalau tah misalnya ada orang yang

0: Betul, menangani remaja-remaja ni, diorang akan mencari boyfriend, diorang akan cari girlfriend, tempat-tempat untuk diorang menyelesaikan masalah yang belum tentu lagi diorang punya masalah tu kan selesai dengan cara atuk. Tahu-tahu makin bertambah pulang masalah. Nauzubillah min zalik. Jadi kita ni jadilah orang yang betul, tani tadah tatangan kita ni menerima remaja-remaja yang mau mendekati kita ni tu.
1: Kadang-kadang diorang ni mendekati perkara yang simple sezah kan diorang share dengan ustazahnya. Macam sezah ni tudung ku kena kari tiap petinya.
0: Kadang-kadang
1: barangkali diorang sudah selesa kali
0: diorang sudah selesa. Kadang-kadang di rumah pulang diorang dah cemas tu sama indungnya. Kadang-kadang ada juga yang di rumah yang manja jua, di sekolah yang manja jua kadangnya macam tu kan. Tapi ada yang kadang-kadang di rumah ya diam, tapi bila sama ustazahnya apa rutah ya terbuka misalnya cuma tu. Jadi itu yang perlu kita ni hargai dan kita ni awasi macam tu.
2: Apa ni, kadang kalau dorang memilih orang lain untuk jadi teman rapatnya tu, takut bertambah masalah. Misalnya kalau yang
0: apa juga
2: berlainan jantina,
0: berlainan jantina, lagipun kalaupun sama-sama apa juanya, sama juga tu tahap pemikiran dorang. Kita ni sudah ada pengalaman, kita ni pernah melalui kadang-kadang benda itu, dan kita ni sudah berjaya melaluinya. Jadi kita ni itu sebagai testimoni hidup bagi kanak-kanak itu. Saya pernah juga ni dulu siok benar ni gauk ni. Cuma tu kalau ia bertanya pasal cuma nak kan mengubati gauk arah orang yang indah pernah gauk atau payah ia akan mengajar mesti arah orang yang tak pernah. Kalau kita ni kalau kita ni belayar ke satu tempat, kita ni kan membawa orang, kita ni pun baru pernah ke sana. Kalau sasat sama-sama sasat. Kalau berbanding dengan kita ni belayar ke satu tempat atau bersama orang yang sudah pernah ke sana, memanglah ia tahu di mana. Kalau sini jalannya sampit ni. Kalau sini banyak orang memajal ni menyuruh kembali misalnya. Suruh ia tahu. Ia sudah pernah ke sana. Kalau orang belum pernah, ia sama ia indahkan tahu. Melainkan dorang boleh jadi sasat sama-sama. Cuma itulah jua gambarannya kita ni sama kan anak remaja ni salah satu. Salah satu komponen penting dalam komunitinya. Jadi tani tidak boleh tinggalkan dorang di belakang. Dorang pun sama pentingnya. Jadi kita ni mesti bawa dorang sama-sama.
1: Dengan mengeluarkan statement macam cikgu pun pernah cuman dulu, ustazah pun pernah cuman dulu, indahkah akan
0: menjatuhkan
1: tani punya kewibawaan sebagai guru, credibility itu.
2: Kalau
1: sebab kan di
0: mengakun pernah salah tu.
1: Pun aku kan
2: tapi dulu pernah salah. Pasal dia nampak kita ni sudah menjadi orang yang berjaya tu kan. By the end boleh tani cakap kali.
0: Maksudnya supaya ia nampak kita ni semua manusia khata'un, semua manusia ni pernah buat salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang buat salah tu ialah tawabin. Orang yang bertaubat. Tapi ia tah membagi tahu yang pernah mengalami perkara-perkara ini, pernah mengalami masalah ini. Tapi buktinya, kalau kita ni sabar, misalnya satu kita ni boleh hadapi masalah ini dengan jayanya, dengan tenang. Sebabnya semua masalah sebenarnya ada solusinya. Siap tani mencari penyelesaian itu, carilah kepada yang maha memiliki langit dan bumi. Satu kalau ganya minta solusi arah kawan, misalnya apa kuasanya, apa mampunya, kita ni mintalah pertolongan arah yang mampu menurunkan hujan, yang mampu menumbuhkan pokok kelapa ni, misalnya cuma tu. Cuma itulah kita ni tunjukkan cara berfikir arah anak-anak, arah remaja-remaja ni. Kadang-kadang yang dorang suka sebenarnya kehangatan kita ni, keramahan kita ni. Janganlah kita ni kalau anu terus dimarahi apa. Boleh kita ni menunduk sedikit macam cara dorang bergaul sekarang ni, cuma tu. Tani pinjam sedikit bahasa-bahasa yang dorang sedang gunakan masa ni, yang trending-trendingnya, supaya lebih masuk sebenarnya.
2: Antaranya apa tu?
0: Apa tadi? Apa ni, healing? Apalagi bahasa-bahasa dorang ni, cuma tu. Yang kita ni sebenarnya tani boleh dengar, tani boleh faham cuma tu. Jadi supaya tani tu dorang rasa kita ni tu ngam sama dorang. Kalau dorang rasa kita ni kadangnya macam dorang pun sendirinya walaupun seumur atau kalau dilihatnya yang ni grup ni yang macam orang baik-baik pun dorang dah mau masuk sebenarnya. Orang baik-baik tu malas tukinga, orang alim-alim tu nya malas tukinga macam tu ba. Ya, ya kan merasa ada satu sempat

0: dan di sana. Jadi ia hendakkan mau bergaul. Padahal sebenarnya ia memerlukan tunjuk ajar, ia memerlukan. Kalau di bawah mau ya tu. Kalau kita ni bawa ya bersama-sama, siapapun indah suka, siapapun pasti akan suka orang yang baik akhlaknya, siapapun pastikan suka dilayan dengan baik cuma tu. Tapi ia takut ia yang kena buang, ia yang takut ia yang kena tolak, sebab tu ia menjauh. Jadi kita ni pun sama, bila kita ni nampak terlalu berbeza dengan ia yang dah berani mendekati kita ni, ia kita ni yang membawa. Kita ni yang bawa dorang supaya ia rasa kena welcome. Macam itu.
1: Memanglah banyak cabarannya untuk kita ni mendekati dorang.
2: Ada yang dah mau
1: apa ni, barangkali melihat kita dia tu macam kita dia tu garang kali ya.
0: Tapi macam sombong.
1: Sama lihatnya macam salah aku kena merahi, salah aku kena merahi. Tapi barangkali ia lupa wah,
0: macam
1: sebenarnya
0: dia fikir orang ni Suzah ni garanti dia suka nak baik saja ni, aku tak mau ni.
1: Asal ia kan ano kena merahi, kena merahi. Dahal lah kalau kami fikir-fikirkan, kalau ia ganya target atau tingnya ia yang akan kena ubah betul Suzah.
0: Kerana ia sebenarnya ia yang menarik perhatian di sana. Kalau yang melihat cara cuma tu.
1: Kalau kita cabaran yang paling ketara yang kita ni tahu kadang-kadang apa tu, anak muda yang suka membuat masalah kadang-kadang ni. Pasal dorang tu sebenarnya jangan indah mengambil pengalaman banyak Ustazah. Pasal maklumlah Ustazah, apa tu, darah muda bergelora kan Ustazah.
2: Kalau pasal mencuba-cuba.
1: Mesti apa, at least mesti pernah merasa sekalinya. Contohnya apa kan rasanya sekepannya kali buat sudahnya tahun dah baik nyasal. Tapi kalau sesal awal lah tu,
2: sesal dulu pendapatan
1: yang kemudian lah tu guna-guna tu sesal. Sampai kan kadang-kadang kalau kita ni terlampau memberikan perhatian, kita ni kawal, diorang memberontak terpulang bos. Sedangkan kita ni dekat lah tu, pasal kita ni kan jadikan diorang orang yang lebih baik. Jadi apa cara yang terbaik ni sebenarnya sesal untuk kita ni mengawal keadaan diorang yang bila kita ni kan jaga cuman-cuman ni mengamuk terpulang, dia mau diberi perhatian. Cuma tu bos sesal.
0: Pasal apa ni namanya, ya tak tu, dorang suka kan tu mencuba benda-benda baru. Kalau ia anda, kalau ia anda merasa anda puas hati misalnya cuma tu. Tapi kita ni mesti tanamkan persepsi dalam fikiran anak remaja kita ni sekarang ni, anda semestinya kita ni yang termasuk dalam lubang atau anda semestinya kita ni yang termasuk dalam longkang atau baru kita ni tahu sana tu ada longkang. Tani nampak ada orang gugur, jangan tani masuk sana. Berpikir. Kalau kita ni tahu, kita ni lihat orang yang orang yang merosakkan kesehatannya sendiri dengan mengkonsumsi benda-benda yang terlarang apa tu ah. Kita ni tahu ia akhirnya akan merosakkan apa, akhirnya akan membawa penyakit kah apa misalnya cuma tu. Kita ni dah payah tah. Dah payah tah cuba. Walaupun kita ni tahu bila ia sudah cemat tu payahkan berhenti misalnya kan, kadang-kadang ada orang dengan perangai buruknya bila ia sudah dulu baik ni ya ni ya macam tu, tapi bila ia sudah cemat tu payah ia akan berhenti. Jadi kita ni tani tahu kalau sudah tani terjebak cemat tu payah kita ni kan berhenti, maka kita ni jangan tah, jangan tah kita ni cuba benda tu. Dan juga barang-barang yang misalnya satu juga kanak-kanak yang baru meningkat remaja ni, segala gadget, aplikasi-aplikasi, game-game yang yang sedang trending masanya tu. Kalau tani lihat aku takut kuih kalau aku main cuma tu jadi cemani sampai inda berhenti makan pun kan sekajap, minum pun berlaju-lajuan misalnya cuma tu. Baik tak ku nda payah sekarang dah ku sempat anu. Anda ku sempat menangani mamaku menyapu rumah semata. Jadi mesti kita ni sedikit demi sedikit kita ni bawa dorang berganjak cara berfikir tu dorang mesti lihat. Jangan kita ni bukannya satu kepentingan kita ni tu untuk menjadi sama macam orang lain. Kalau kamu misalnya tani boleh bagi semangat cuman ni, kalau kamu mau jadi macam orang biasa, boleh kau jadi, kau buat semua perkara apa yang dilakukan oleh orang biasa-biasa. Tapi kau mau jadi orang yang luar biasa, maka kau mesti bertindak dan berkelakuan lebih daripada orang biasa-biasa atau orang biasa-biasa cuman ni. Orang biasa-biasa cuman ni, kau orang yang luar biasa, kau mesti buat perkara yang lebih berguna daripada ni. Baru kau jadi outstanding daripada dorang,

0: antara cara-caranya. Kalau tah kalau kita ni indahkan menyuruh dorang ani tu ani kita ni tapok semua barang-barang tu. Pandai saja dorang mencari tu. Kita ni tapok tah mobile apa pandai dorang kadangnya lagi tah membeli baru dan sebagainya.
1: Selalu ada budaya.
2: Selalu ada jalan untuk yang berusaha. Motor pegangnya tu
0: ya tentu. Hendak seribu daya, indah hendak seribu daleh. Tani tahu apatah lagi orang remaja ni. Diorang ada kekuatan yang lebih daripada kita ni. Diorang ada kemampuan dan cara berfikir yang lebih modern, lebih apa canggih daripada kita ni. Tani di zaman kita ni sudah berlalu. Diorang lagi ada cara-cara diorang yang terbaru. Jadi cara kita ni hanyalah yang kita ni dapat tunah saja. Membimbing cara diorang berfikir. Diorang punya paradigma tu mesti kita ni ganjakan. Kamu sebenarnya dengan aplikasi-aplikasi, dengan gadget-gadget yang ada sekarang ini, sebenarnya kamu lebih bahaya daripada kami di zaman kami dulu, misalnya. Jadi kamu mesti persiapkan diri kamu lebih daripada ini. Benar, bahaya. Orang lebih terdedah dengan hackers. Orang boleh aplikasi semua informasi pasal orang. Nanti kewangan payah, nanti privacy apa semua. Orang sebenarnya lebih terdedah, boleh kena tipu dan sebagainya. Ani, kamu mesti lebih berhati-hati. Kamu mesti lebih persiapkan diri kamu misalnya. Bukannya kan siok-siok saja, tapi mesti ada ilmu juga. Tani mesti bimbing saja. Yang kalau kita ni tapok, kita ni sekat, dorang makin tais liur. Dorang makin kan mau merasa. Baik, tak kita ni bimbing.
1: Dorang ni, bukan bilang kita ni kan menyalahkan lah ni si Zahar. Tapi dalam kita ni melihat keadaan bis dorang tu, itah kadang pun kan rasa terpanggil kan dekat dengan dorang pun rasa salah-salah sebab kadang-kadang jenis Zah ada teh yang lain pengambilannya, pikirnya teh suka tehnya, apa tehnya, apa tu mengecap privacy tehnya.
2: Yang bagi hati jua berfikirlah sebagai seorang tenaga pendidik lah misalnya kan mendekati seorang student ni takut macam tanya tu mencurah ke daun keladi bos tu tak. Macam dia bagi tahu begitu ni tapi dia mengasih.
1: Dia masuk.
2: Awak. Kan ada sana.
0: Oh, galih.
2: Ada yang cikgu ni.
0: Galih saja. Awak. Ya tak. Tapi yang kita ni mahukan, Allah menilai kita ni melalui usaha kita ni. Ia punya result anak tu terima kah, indah kah, sama je macam Nabi berdakwah. Dakwah pun cakap pun indah semua yang menerima. Memang kita ni faham sudah
1: konsepnya
0: fitrah tu. Memang kita ni faham manusia ni ada yang mau menerima, ada yang indah mau menerima. Jadi tapi kita ni indah boleh melepaskan tanggungjawab kita ni tu. Tanggungjawab kita ni kan untuk membimbing anak bangsa atau untuk mendidik dorang walaupun bukan anak kita ni, anak-anak orang lain yang diamanahkan oleh kita ni, anak-anak bangsa tu kita ni yang ada kena hampaikan depan mata kita ni tu atau yang Allah takdirkan sudah tu mana ada yang apa ni namanya secara kebetulan semua sudah dorang jumpa kita ni, kita ni jumpa dorang atau semua sudah ditakdirkan oleh Allah, ada hikmahnya antara dorang yang kan belajar sesuatu daripada kita ni ataupun kita Tani juga boleh mempelajari sesuatu daripada dorang. Tani boleh tahu macam mana jenis-jenis manusia. Tani boleh tahu macam mana kepribadian-kepribadian ini. Itu yang boleh, itu saja hikmahnya yang kita ni ambil supaya kita ni indah berputus asa, supaya kita ni indah berdiam diri dengan apa yang kita ni tani amanah ilmu yang sudah disampaikan arah kita ni itu kita ni sampaikan dengan arah siapa saja yang berada di hadapan kita ni itu bukan tugas kita ni kan menilai ani ani usulnya macam nama orang dengar ni aja tu. Lepas tu tani sampaikan saya kadang-kadang tani cubalah saja dulu macam mana usulnya macam tu. Kalau pak misalnya kalau misal dorang jenisnya indah mau mendengar, mungkin ada cara lain jatuh. Kalau ada kesempatan ada cara lain misalnya
1: jatuh. Kadang-kadang susah dorang tu exchange ke arah depan tani tu susah.
0: Sudah
1: di belakang
0: selalu tu didengar
1: menilai betul ya apa yang tadi sampaikan.
0: Kadang-kadang di rumah baru yang mikirkan. Selalunya kadang-kadang guru selalu memberitahu arah indong anak kita ni cuman ni indong pun selalu terkejut. Ya kah di rumah mana ya cuman ni kadangnya cuman tu dorang punya personality tu
1: di rumah anu kaunya apa tu bising
0: di sekolah pendiam misalnya tu. Jadi tani dia dapat menilai kan anak tu sebenarnya cuman tani pun dah kenal yang lebih kenal tu indongnya. Ya tah, tugas kita ni saja menyampaikan, berusaha macam tu.
1: Kalau no, apa tu, terutama sekali time anulah tu parents teacher meeting. Benar kan cikgu, anakku cuma ni.
0: Ada lagi orang di depan cuma ni, tani berhadapan cuma ni pendiam apa rupanya. Tapi Facebooknya setiap hari update status apa banyak captionnya jenis panjang misalnya. Rupanya ya tu kalau ia digambarkan kalau Facebooknya ataupun Instagramnya tu bercakap, bibiran bah. Tapi orangnya kepribadiannya diam di luar macam tu bah. Ya, lain-lain. Itu tu juga.
1: Kita gaknya ninah kita nenek sama ada yang menerima atau indah tu terpulang lah tu Sazah. Gaknya macam yang Sazah apa tu kongsikanlah tani inda boleh left them behind.
0: Ya tak tu. Mesti kita ni berusaha juga melihat apa. Mesti juga kita ni berusaha mengikuti mengikuti peredaran zaman ni. Kalau misalnya tuan, masa ni dorang ada masa ni ada TikTok apa dan sebagainya tu. Kalau tah, ayah aku ndak payah aku ni apa berumur sudah ndak payah aku berTikTok. Indah. Tani mesti juga ada TikTok tu untuk apa? Untuk mengawal. Kalau indah ndak tani tahu tu dorang bahapa di TikTok tu. Bila kita ni ada, baru tah kita ni tahu masa ni rupanya remajanya macam mana ni sudah. Jadi tani tahu macam mana kan membendung. Kita ni tahu kalau kita ni suruh sekat semua, dorong dah dapat, kita ni pun dah dapatkan belajar online masa kita ni COVID hari itu. Tani terpaksa jua tani dedahkan arah dorong. Terpaksa tani jua ya memegang telefon, terpaksa tani jua memegang gadget dan sebagainya. Terpaksa tani jua ya membuat akaun, terpaksa tani jua ya WhatsApp. Tapi tani ajarkan saja cara yang betul untuk menggunakannya. Setarustah kita ni dengan cara ni menerapkan nilai-nilai tu. Lai, kau pikir aku ndak tahu? Kau chat indah tentu-tentu sama kawanmu ni. Aku ndak ada dalam sini. Bila grup kamu saja sekali-sekali kamu bercakap cuma tu. Padahal ada orang boleh screenshot, ada orang boleh hanya cuma tu jua Allah nanti. Kau pikir masa ada orang kau boleh buat dosa? Masa ada orang melihat kau boleh buat apa saja yang kau mau? Padahal nanti di padang mahsyar semua orang akan melihat apa amalanmu. Cuma tu taruslah kita ni membimbing di samping duniawi, kita ni tarus terapkan, masukkan didikan agama tu.
1: Cakap siapa tu Sazah yang katanya kalau kita ni kan mendidik anak-anak tu biar sesuai dengan zamannya, zamannya. Macam yang Sazah katakanlah kalau kita ni membiasakan ia bergaul dengan yang lebih baik, mungkin ia akan mudah tak ikut-ikut. Macam yang kata Rohana awal tadinya, mudah terpengaruh dengan rakan sebaya.
0: Bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, kita ni kan dapat harumnya. Bergaul dengan orang yang membuat besi, kalau anda dapat tani dapat bawa busuk dan paling paling kurang ada bubus baju kita ini sikit kan, bara apinya. Cuma tu jangan jual lampau kita ini berpegang dengan ani. Bila kita ini berkawan sama orang baik-baik saja, orang yang rasanya indah baik itu akan tercicir daripada masyarakat. Nah, tani mesti bawa jua bawa, tapi tani yang membawa ini hati-hati. Jangan kita ini yang bawa ia, kita ini pulang lepas satu esok pakai skirt pendek jalan sama ia. Misalnya cuma tu
2: urus kain
0: dari dia pelajar aku ni. Sazah
1: kan tu. Anunya, betul Ustazah nyuruh yang beli brand ni bisainya sajuk. Ya nah, coba.
0: Pasalnya misalnya Ustazah sekarang ni mendekati seorang remaja untuk supaya apa? Seorang remaja yang kan memerlukan bantuan bimbingan Ustazah kan tu. Ustazah misalnya ni rapat sama ia. Tahu esok kamu lihat Ustazah yang di kadai pakai seluar buntak misalnya.
2: Lurus kerennya Ustazah.
0: Yalah, jangan tani yang pulang mengikut ia. Ia anda dapat mengikut kita ni secara apa drastik sekaligus at least perlahan-lahan. Masukkan dulu ideologinya. Macam mana, fahamkan dulu kenapa tani, kenapa apa sampai kita ni boleh bertindak sesuatu dari pemikiran kita ni kan. Jadi kita ni mesti masukkan dulu pemikiran-pemikiran yang betul, jauhkan daripada cara berfikir yang salah. Itulah yang penting dulu. Nanti bila ia akan bertindak atau atas kemahuannya sendiri.
1: Yang tinggal nanya masa ni, kalau kita ni sudah usaha yang banyak, kita hanya tinggal doa tu sezah.
0: Doa paling akhir tu. Paling akhir, paling awal semua doa.
1: Mulakan dengan doa, akhir dengan doa sezah.
0: Satu lagi, kalau kita ni biasa bergaul dengan remaja ni, sedikit sebanyak kita ni pun akan jadi remaja juga. Jadi remaja juga semula.
1: Terapi kali
0: sebenarnya.

0: kita ni pun juga macam ada semangat semula, ada tenaga semula daripada dorang. Jadi bukan saja kita ni yang bagi manfaat arah dorang, kita ni pun sama dapat manfaatnya. Keceriaan dorang tu dapat observe arah kita ni. Ya tu ni nak Ustazah sama kamu ni makan ais krim lah.
1: Sebab kami remaja kan Ustazah.
0: Iyalah.
2: Remaja purba.
1: Pindah apa walaupun purba, remaja masih ada.
2: Mesti jangan tinggal. Supaya apa tu kita ni punya
0: semangat kan hidup, tenaga,
2: teringat. Walaupun masa ni berlari entahlah
0: mesti
2: juga
0: kita ini. Ni berterima kasih je sama kawan-kawan kita ni yang remaja tu.
1: Memang isu pasal tajuk-tajuk remaja ni interesting lah untuk dibincangkan. Usulnya akan ada lagi sambungannya ni perbincangan kita ni.
2: Pasti ada.
1: Pasti ada. Ni Mbak Ita tadi menikmati dulu makanan. Lepas itu tadi bersurai. Mbak Ita sembahyang. Masjid hampiran ni lah.
2: Dalam mula ni sangku ada surau juga.
0: Ada.
2: Ada. Buka kali sudah, Suzah.
0: Buka.
1: Sudah boleh tadi berjumaat sana sekarang. Okey.
0: Makan.

Alhamdulillah, demikian audio kita dengarkan bersama menerusi rancangan Aqwal wa Afkar untuk kali ini tentang mendidik anak remaja, dan semoga kita semua akan mendapat sedikit manfaat dan pengajaran menerusi apa yang disampaikan dalam kisah Aqwal wa Afkar itu tadi. Buat kita ke pukul 2.47 minit petang, dan audio kita akan dengarkan pula menerusi rancangan yang telah pun diaturkan lagi dalam ruangan Salam Ihsan untuk petang ini. InsyaAllah akan dapat kita dengarkan pula Asmaul Husna pada pukul 3.15 minit petang. Dan untuk audio pendengar, jangan lupa untuk terus setia bersama lagi mendengarkan Nur Islam. Masa waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar untuk hari ini ialah tepat pukul 3.45 minit petang.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

0: أسمع وأسمع.
1: المجيد. المجيد yang bermaksud maha mulia. Ia sangat mulia. Auda pendengar, sesiapa menyebut nama Ya Majid ini berulang kali akan mendapat kebahagiaan, yakni kemuliaan. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu

membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Asmaul husna.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh umat Islam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahawa nasihat bukan hanya sekadar perkara sampingan tetapi sebagai satu tuntutan agama yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Jadi maknanya hidup ini sebenarnya perlu saling mengingatkan, perlu saling membimbing, bukan menjatuhkan, bukan membuka aib, bukan menghukum. Jadi berbalik kepada perkataan nasihat tu, dalam bahasa Arab, perkataan nasihat berasal daripada kata dasar nasaha yang membawa maksud murni, ikhlas, mahukan kebaikan, bersih daripada kotoran mahupun tipu daya. Jadi nasihat yang jujur bukannya hanya sekadar betul pada fakta, tetapi hendaklah ia bersih pada niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mafhumnya, dan saling berpesan untuk mengikut yang hak serta saling berpesan untuk bersabar. Jadi maksud saling berpesan untuk mengikut yang hak ini ialah menasihati untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita ni perhatikan pada ayat tadinya, saling katanya. Maksudnya apa? Maksudnya saling itu bukan untuk ustaz-ustazah saja, bukan untuk orang yang lebih berumur saja, tetapi untuk ketani semua. Ketani semua sama-sama nasihat menasihati untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, para pendengar, pada zaman Nabi dulu, Masjid Nabawi belum lagi terbina macam yang kita ni lihat pada hari ini. Dulu, lantainya masih tanah dan juga pasir. Ramai orang Arab Badui yang baru memeluk agama Islam dan durangan ini kebanyakannya masih belum faham akan adab masjid. Jadi, pada satu hari, telah datang seorang Arab Badui lalu berdiri dan berkencing di satu sudut masjid tanpa rasa bersalah. Masa itu Nabi sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Sebaik saja melihat keadaan lelaki tadi itu, para sahabat pun terus melarang dan menyuruh berhenti. Tapi waktu itu apa kata Nabi? Kata Nabi, jangan kamu hentikan, biarkan ia. Kenapa? Pasal kalau dihentikan pada waktu itu, ditakuti najisnya itu akan berciciran ke mana-mana. Dan lelaki tersebut pun akan lari dalam keadaan malu dan marah. Dan kemudian, sebaik saja lelaki itu selesai menunaikan hajatnya itu, selesai sudah ia berkencing, Nabi SAW memanggilnya dengan tenang. Kemudian, apa kata Nabi? Nabi tagurkan, katanya, masjid adalah tempat solat, tempat beribadah dan juga berzikir, bukan tempat membuang najis. Jadi pengajaran yang dapat Tani ambil daripada hadis ini ialah lelaki tadi itu ia indah jahat, tapi ia jahil, ia indah tahu. Dan kejahilannya itu bukannya diubati dengan kemarahan, bukan dimarahi, tetapi hendaklah dengan teguran berupa pendidikan dengan sabar dan juga hikmah. Inilah nasihat yang jujur, indah menghina dan indah membuka aib. Nasihat yang disampaikan kalau tanpa kejujuran, maka akan hilang keberkatannya. Jadi, Islam menekankan sifat benar dan juga jujur dalam setiap aspek kehidupan. Ini sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi, ini menunjukkan bahawa kejujuran menjadikan nasihat itu ikhlas dan mudah diterima. Manakala kalau nasihat itu diselaputi dengan kepura-puraan, maka ia akan membawa kepada fitnah dan juga perpecahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada sesetengah nasihat itu

orang jadikan ia sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain ataupun untuk kan menunjukkan yang dirinya tu lebih alim ataupun sebenarnya akan membuka aib, walaupun selalunya diawalinya dengan aku ni bukan pelangkan membuka aib. Nah, ini bahayanya, itu sudah ni. Jadi apabila nasihat ani ia mula disampaikan dengan indah jujur, maka ia boleh membawa kepada dosa menipu dan juga mengkhianati amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang yang tidak amanah. Riwayat Ahmad. Jadi oleh itu, setiap nasihat ini ia hendaklah lahir daripada hati yang bersih dan juga ikhlas. Bukannya kan mau menagurkan sebab aku lebih tahu, sebab itu tah ia menagurkan. No. Jadi hidup ketani pada hari ini, ketani hidup pada zaman media sosial. Kadang orang dah menegur direct, tapi dibuatnya teguran di Facebook. Kemudian ditambah lagi dengan sindiran di WhatsApp. Meluah di threads pada masa ini. Kemudian timbul status sindir-menyindir tanpa nama. Ini bukan nasihat ni, tapi ini adalah rasanya mempamerkan egonya. Seorang ulama besar Asy-Syafi'i pernah berkata, sesiapa yang menasihatimu secara sembunyi, dia benar-benar menasihatimu. Sesiapa yang menasihatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya memalukanmu. Jadinya kalau tah benar kan mahu melakukan kebaikan, kan mahu menegurkan kerana kebaikan, jumpa empat mata, tegur dengan kasih sayang. Jadi terdapat juga beberapa prinsip penting yang perlu ketani jaga ketika ketani kan menyampaikan nasihat. Kerana ketani tahu bahawa menegur kesalahan ani adalah satu tanggungjawab. Tetapi cara menegur anita yang menentukan sama ada ia menjadi pahala ataupun dosa. Jadi yang pertama, kalau ketani kan menegurkan orang, menasihatkan orang, luruskan niat ketani tu kerana Allah semata-mata. Bukan kerana kan menunjuk-nunjuk ataupun kan menjatuhkan orang lain. Tanya diri kita ni, sebelum kita ni menegur, tanya, aku menegur ni kerana Allah ataupun kerana aku garam? Jika kerana Allah, teruskan. Tapi kalau kerana marah, bah, diam terdulu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu bergantung kepada niat. Kalau niatnya tu lurus kerana Allah Taala, alhamdulillah, ia akan dicatat. Tapi apabila bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaliknya. Menegur tanpa niat yang ikhlas, ia boleh berubah. Boleh merubah menjadi mengaibkan orang itu. Menjatuhkan maruahnya. Ataupun ia menjadi batu loncatan untuknya melepaskan kemarahannya. Sedangkan tujuan amar ma'ruf nahi munkar ialah untuk menyelamatkan, bukan menjatuhkan. Kemudian dalam kan memberi nasihat, kan menegur, pilih tutur kata yang baik dan juga berhikmah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Jadi kita ni perhatikan, Allah indah berkata, serulah dengan keras. Indah juga, serulah dengan menghina, indah. Tetapi dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hikmah itu, ita maksudnya pilih masa yang sesuai. Pilih tempat yang sesuai. Pilih juga bahasa yang sesuai. Intonasi yang sesuai. Sebab kadang-kadang cara ketani menegur ani yang menyebabkan orang itu semakin jauh daripada agama. Jadi ani yang ketani indah mahu ia terjadi. Kemudian ketiga, menyampaikan kebenaran itu walaupun ia pahit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Jadi Islam indah mengajar ketani untuk berdiam diri terhadap kemungkaran. Tetapi kebenaran ini mesti disampaikan dengan adab. Ketani indah boleh ni bersembunyi, menyembunyikan kebenaran semata-mata kerana takutkan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam menegur ini, perlu juga ketani ingat, indah semua teguran boleh ketani lakukan secara terbuka. Sebagaimana Nabi SAW, indah menegur semua kesalahan secara terbuka, kerana menjaga maruah itu adalah

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qil wa qal wa kathrat as-su'al." Wa idha'atal mal. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merestui, yakni meridai terhadap kamu tentang tiga perkara. Allah juga membenci kamu tentang tiga perkara. Tiga perkara yang direstui Allah ialah, hendaklah kamu beribadat kepadanya semata-mata dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni ajaran Islam dan Al-Quran, dan kamu semua tidak berpecah belah. Allah membenci terhadap kamu tiga perkara, yaitu orang yang keji-mengkeji, banyak bertanya, dan orang yang suka mensia-siakan membazir harta. Riwayat Muslim.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri ke-6. Selamat mendengarkan.
1: Berbalik lagi kepada peranan imam. Saya sangat mengambil berat mengenai peranan imam. Imam-imam kita di Brunei semakin baik. Alhamdulillah, bukan semakin menurun. Berbanding dengan tahun 50-an, tahun 60-an, payah. Untuk melatih imam-imam pada tahun-tahun tersebut, susah, amat susah. Kerana maklum saja masa itu imam-imam kita terdiri pada orang tua-tua. Ramainya daripada orang tua-tua. Susah. Orang yang pernah memegang jawatan kadi besar, timbalan kadi besar, mengetahui perkara ini. Sebab bisdia yang banyak menangani khutbah dan menangani atau mentasmi' para imam khatib. Susah. Berbanding dengan sekarang, ndelai banyak kena risaukan. Semua orang muda-muda dan orang-orang yang berkelulusan. Namun bagi saya, walau apapun status kita, apapun kelayakan kita, masih perlu jangan berhenti untuk merevise tentang sembahyang, tentang ayat-ayat Quran kita. Berbalik sedikit lagi kepada peranan imam. Saya membaca para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, Al-Imam Ibn Hajar dalam At-Tuhfah-nya, dan Hasyiah Al-Idah, dan Al-Imam Ar-Ramli dalam Syarh Al-Idah, telah mengingatkan apa-apa yang boleh dan harus dibuat dan apa-apa yang jangan dibuat, kerana ini akan menjadi ikutan kepada orang awamnya. Jadi mereka ini pun indah sunyi mengingatkan para imam apa yang perlu dibuat, apa yang jangan dibuat. Kerana apanya, orang awam juga, imam menjadi ikutan kepada orang awam. Tentang apa-apa yang jangan dibuat, bukan sahaja ditakuti ia akan menjadi ikutan, melahan juga lebih ditakuti laginya orang ramai akan beriktikad, akan mempercayai bahawa perkara tersebut adalah betul perkara sunat, walhal yang dibuat oleh imam itu bukan perkara sunat. Ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama nanti. Maknanya kita kena kenal betul lah apa yang kita buat itu jangan keluar dari sunnah. Ibadat sembahyang yang dipimpin oleh imam sangatlah luas, bukannya sempit. Perbuatan-perbuatan dalam sembahyang berkisar pada 4 perkara. Pertama rukun, kedua syarat, ketiga ab'ad, dan keempat hay'ah. Semua ini ada dengan huraian-huraiannya. Dengan mendalami semua huraian-huraian ini akan menolong kita dapat mencapai kesempurnaan sembahyang itu. Ulama mengumpamakan ibadat sembahyang itu seperti manusia, seperti kita ni, jelama ni. Rukun-rukun sembahyang itunya ibarat kepala kita ni, ibarat kepala. Syarat-syaratnya ibarat ruh atau nyawa, dan ab'adnya ibarat anggota, sedang hay'atnya pula ibarat bulu-bulu dan rambut yang menjadi penghias tubuh badan kita ni. Jadi boleh bayangkan, kalau semua ini tidak dipelihara dengan baik, kepala misalnya, ia mesti ada, tidak boleh tidak. Kerana tanpa kepala, orang tidak boleh hidup. Mana ada orang hidup tidak ada kepala. Ruh atau nyawa pula begitu juga, perlu ia ada. Kalau tidak ada, tidak ada kehidupan. Anggota-anggota badan mesti sihat dan sejahtera. Bulu rambut perlu kemas, perlu dipotong, disikat dan diminyaki, baru nampak sempurna dan nampak cantik. Nah, itulah semua yang disebutkan tadi ini. Rukunnya, syaratnya, ab'adnya, hay'atnya perlu disempurnakan dengan baik, barulah sembahyang itu sempurna. Seperti juga tubuh badan kita ini, barulah ia sempurna. Karena itu yang ulama lagi, jangan buat perkara-perkara yang menyalahi, walaupun ia hanya perkara sunat. Sunat ataupun jangan salah seboleh-bolehnya. Dari mula berdiri, setelah selesai Bilal melakukan iqamah, imam terlebih dahulu akan menyuruh makmum supaya meluruskan barisan, menyuruh supaya rapat-rapat, jangan jarang-jarang, dengan berkata istau wa tarassu, luruskan barisan dan rapatkan. Tugas pertama imam elok dibuat. Dan macam mana ini, jangan terus-terus ambil tempat, angkat takbir. Indah ada peringatan kepada para makmum. Setelah memastikan para imam sudah meluruskan saf dan berdiri rapat, maka barulah imam melafazkan niat usalli

sekian-sekian, dan mengiringinya dengan takbir Allahu Akbar. Dan di sini sudah kita mulai perlu awas, imam perlu awas, berhati-hati dengan hatta dengan lafaz Allahu Akbar. Jangan dimatkan atau termatkan perkataan Hamzah pada lafaz Allah. Ingat tu, Allah, tidak boleh. Jangan dimatkan, sama sekali jangan dimatkan. Begitu juga jangan dimatkan ba pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Jangan. Berlakukah perkara macam ini? Para ulama sudah awal mengesan boleh berlaku. Dan arah kita ini pun ada berlaku. Tapi alhamdulillah, saya sudah berceramah macam ini beberapa tahun yang lepas di Masjid Umar Ali Safuddin. Saya lihat ada orang yang melakukan cemina indah lagi. Betul. Alhamdulillah. Syukur. Jadi maknanya bukan dada. Lepas takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram, imam diam sebentar. Sekadar lamanya kita ni membaca subhanallah, baru membaca doa iftitah. Kemudian lepas habis doa iftitah, kita ni akan membaca isti'adah, akan membaca fatihah. Lepas iftitah bolehlah membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Perlahan baru masuk al-Fatihah. Lepas membaca al-Fatihah, ini perlu diperhatikan. Indah selaras. Ada imam yang buat, ada imam dah buat. Masih lagi didapati. Lepas Al-Fatihah, sebetulnya diam sekejap. Ada saktah sana. Beri ruang diam sebentar. Wadabdallin. Diam sekejap. Baru amin. Tetapi imam selalu dikacau oleh makmum juga ni. Bila imam habis waladhalin, belum imam bercakap amin, makmum sudah awal. Ini payah kontrol. Payah kita ni kontrol. Mana ada makmum ada di sini yang akan dikontrol itu. Mana semua makmum payah kontrol. Tapi tidak jadi masalah, imam mesti buat, laksanakan. Sebetulnya ada saktah baru amin. Mengapa diam selepas Al-Fatihah itu? Diam sekejap baru amin. Mengapa? Kerana amin bukan Al-Fatihah. Amin bukan Al-Fatihah, indah masuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi untuk membezakan Al-Fatihah yaitu Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran, amin, kita ini perlu saktah, perlu berhenti sekejap.
Kalau kita ni sambung seolah-olah amin itu ialah

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

housekeeping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: ni baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhu ikon ani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tak benar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alai balik sudah. Maaf ya, Alai.

0: sadar ko. Titidor abang di sopan eh. Nyaman ba rasa angin ko na sa makipas ha? Paus-paus.
1: Aha, oh. Inda salah abang titidor ato. Tapi niya, ani ba? Luan ba pasang ikon kipas sama TV ya? TV langsung inda ada beliat. Iya pulang beliat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
0: Aw banar jua, ini sengaja lah. Astaghfirullahalazim, membazir elektrik banar cara bang aneh. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama jua namanya membazir tu lah ya.
1: Au, benar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali bersama di petang ini menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei yang menerusi gelombang 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei. Seperti biasa di petang ini, ruangan Salam Iman insyaAllah 3 jam berikutnya mana-mana bis kita dimanapun awal berada. Dan terima kasih ucapkan terlebih dahulu untuk pendengar yang masih lagi terus setia bersama kami dan meluangkan waktu untuk setia bersama di siaran radio di saat ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini ia menjadi wasilah hadirnya ilmu dan juga tenangan hati dan juga keberkahan dalam setiap langkah kita, dan mudah-mudahan hari ini juga ya hari yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk hari ini pertemuan kita Isnin ya 26 Safar ya 1448 Hijrah bersamaan 10 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Baiklah, insyaAllah tepat jam 5.15 minit petang ini nanti ya bersama kita ikuti rancangan Tarikh Islam bersama dengan rakan sekerja Haji Muhammad Jaya bin Haji Matusin. Nantikan bersama tepat jam 5.15 minit petang.

0: Dhalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni.

0: pada kali ini. Tarikh Hari Islam. Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira pada hari Isnin, malam 17 Ramadan, ketika baginda berumur 40 tahun. Peristiwa itu adalah sebagai tanda bermulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam dua peringkat, iaitu secara sulit dan secara terang-terangan. Berdakwah secara sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menumpukan dakwahnya kepada keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan baginda. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam ialah Sayyidatuna Khadijah, isteri baginda sendiri, Ali bin Abi Talib, sepupu baginda yang ketika itu masih kecil, Zaid bin Al-Harithah, anak angkat baginda, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat qarib baginda. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat baginda yang lain, di antaranya Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdullah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Al-Arqam. Baginda mengambil masa selama 3 tahun untuk menjalankan dakwah secara sulit. Walaupun baginda berdakwah secara sulit, pengikutnya bertambah dari hari ke sehari. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sulit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan dengan sokongan kuat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mereka adalah orang yang dihormati dan ditakuti oleh bangsa Arab, khasnya kaum Quraisy. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Sadaqallahu al-'azim. Surah Al-Hujurat ayat 94, yang mafhumnya, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang akan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa berdakwah sentiasa memberi nasihat dan penerangan yang jelas dan bijaksana. Tarikh Hari Islam. Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan sekerja Haji Muhammad Jaya bin Haji Matusin sebentar tadi menerusi rancangan Tarikh Islam untuk keluarnya kali ini membawa kita ke pukul 5.19 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Dan tepat jam 5.30 minit petang nanti berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Baiklah, harapkan kita renungkan seketika satu kata ukamah ini sambil awda mungkin tengah memandu dalam perjalanan pada waktu ini. Yang berbunyi, urusan yang kecil akan kelihatan besar bagi orang yang berjiwa kecil. Urusan yang besar akan kelihatan kecil bagi orang yang berjiwa besar. Ya, sama-samalah kita renungkan. Mudah-mudahan apapun urusan bis kita pada hari ini dipermudahkan Allah SWT dan berjalan dengan lancar. Yang ada temu janji mungkin pada petang ini ataupun pada malam ini nanti, ya, pastikan ingat temu janji bis kita.

0: Ini order bis kita.
1: Oke, terima kasih kita.
2: Astah. Oh, iya masa orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku cingih. Agak tak sana.
1: Jangan macam-macam bang. Mari alai saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
2: Oh, bah, alai saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Keterangkuman golongan OKU perlu terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara

Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut

Di tahun ke-7, majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungku Ling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dalam ucapannya berharap agar para ahli terus berkongsi ilmu dan pengalaman di samping menjaga kesihatan dan silaturahim. Tahun ini, 3 orang warganita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warganita Intan. Pertubuhan Warga Mas juga dihasrat akan terus berkembang dan diisikan lebih banyak program bagi kesihatan minda dan fizikal serta melibatkan warga emas di setiap daerah. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, Dewan Bahasa dan Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamuddin, berumur 45 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan, dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguat kuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal. Manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh.

0: Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontinjen negara diwakili 85 orang, terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontinjen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan yang menjelaskan, latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontinjen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari menutup tirainya petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan kepada 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajong Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Keterangkuman golongan OKU perlu terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man arafa bu'da safar ista'at. Man arafa bu'da safar ista'at. Bermaksud, barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Man arafa bu'da safar ista'at. Man arafa bu'da safar ista'at. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ma'assalamah.
2: Ya, demikianlah tadi orang peringatan bersama kita ikuti, yaitu rancangan.

dan Mahfuz Sahabat Arab. Untuk keluarannya kali ini membawa kita ke pukul 5.56 minit petang waktu negara kita, ya Perdana Menteri Darussalam. Dan insyaAllah tepat jam 6 petang nanti bersama kita ikuti ya rancangan iaitu Zikir Harian di waktu petang. Jadi terus bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei. Ya, baiklah, azan bagi menandakan masuknya sembahyang Fardu Maghrib hari ini. Ya, bermula jam 6.35 minit petang, dan sementara itu azan sembahyang Fardu Isyak pula. Ya, bermula jam 7.47 minit malam. Dan insyaAllah kami akan buatkan nanti secara langsung ya sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Umar Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Ya, ada pengharian dirahmati Allah. Dengan kita bersyukur, kita lebih mampu menerima takdir. Ya, takdir daripada Allah dan nanti jalan keluar dengan penuh kesabaran. Jadi syukur dalam ujian juga adalah tanda keimanan yang kuat. Ya, percaya bahawa Allah tidak menguji hambanya tanpa ada tujuan.

0: Assalamualaikum, Jah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku ni mencari baras tempatan. Tahu kita di mana berjual?
1: Baras tempatan. Banyak juga sudah berjual di kedai-kedai Mas Wani. Di tamu ada, pasar pun ada. Macam-macam lah jenis barasnya. Ada sembada 188, BDR5, pusu, bario, adan pun ada tu. Baras Brunei yang kita ni.
0: Rupanya. Bisa juga. Ani memudahkan orang-orang kita ni membeli baras lokal.
1: Di samping itu, dapat juga menyokong usaha pedagang tempatan, berjarih, berkarih dalam sama-sama menyahut titah ke bawah duli Baginda Sultan untuk meningkatkan sara diri dan sekuriti makanan negara.

0: Banarto sekaligus dapat jua meningkatkan keluaran hasil ladang. Bah, terima kasih Jaha. Berjalan tekuni ke kedai.
1: Dapatkanlah beras tempatan bagi sama-sama meningkatkan ekonomi dan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. KDNK, Negara Brunei Darussalam. Pesanan ini

26 Safar 1448 Hijrah ya, bersamaan 10 hari bulan Ogos ya 2026 Masihi. Mudah-mudahan di petang ini pendengar-pendengar kita dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, dan mudah-mudahan juga kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi yang dirahmati Allah, sebagai paduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib hari ini bermula jam 6.35 menit petang, dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Sevelin, Bandar Seri Begawan. Ya Rabbana, di dalam syurga itu terdapat bukan segala apa yang di dunia, malah tidak terlintas di hati kita sedia wujud di syurga. Tanah di syurga diperbuat daripada amar dan perak, sedangkan pasirnya intan, berlian dan permata yang indah sekali. Ini dia sebuah lagu daripada kumpulan Datali, Ku Tak Pantas di Syurga.

bertaubat. Jadi semoga ya, segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang penting ialah niat untuk kita berubah, menyesali kesalahan kita dan berusaha kita untuk tidak mengulanginya lagi.

Ya, rupanya memang tidak ada manusia yang luput dari dosa, tapi pintu ampunan selalu terbuka. Ya, terbuka untuk semua insan selama mana kita sungguh-sungguh mohon dan memperbaiki diri dan

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya alhamdulillah, demikianlah tadi awal pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Azan bagi menandakan masuknya sebahagian fardu maghrib ya untuk hari ini, iaitu Isnin 27 Safar 1448 Hijrah, ya bersamaan 10 hari bulan Ogos ya 2026 masih. Dan sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu Isyak ya malam ini bermula jam 7.47 ya minit malam bagi daerah Muara dan daerah Temburung. Sementara itu bagi daerah Tutung pula bermula jam 7.48 minit malam, dan manakala itu bagi daerah Belait pula bermula jam 7.50 minit malam ini nanti. Baiklah, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti siar langsung ya sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin, Bandar Segawan. Jadi sementara itu bersama kita renung firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang tafsirannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatnya kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya rupanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat daripada Allah dan juga cara bersyukur kepada Allah adalah merupakan sebahagian daripada tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim nescaya iaitu meyakini ya bahawa kurniaan daripada Allah SWT yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam, dan seorang Muslim akan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dan hadirin pendengar, sesungguhnya nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia adalah merupakan pemberian yang terus menerus. Baiklah, hadirin pendengar, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Saifuddin Bandar Sungai Wangi.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nur Islam FM terus menemani bis kita di malam ini, menerusi 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei. Hari ini pertemuan kita Isnin malam Selasa, sudah pun kita memasuki 27 Safar ya, 1448 Hijrah, bersamaan 10 hari bulan Ogos 2026. Masih baiklah hadirin pendengar, untuk mulakan pertemuan kita di sebelah malam ini, marilah kita sama-sama mendengarkan dulu baca surah Yasin dengan niat memohon ya kepada Allah supaya negara kita Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit. Bismillah.

Sadaqallah Razim. Demikianlah tadi audio pendengar yang dirahmati Allah. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yasin. Semoga Allah SWT yang melindungi negara kita Brunei Darussalam dari bala dan segala jenis penyakit. Baiklah, waktu sekarang 7:26 malam.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat kelima dari surah As-Sajdah.

Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Ya Rabbi yang dirahmati Allah, sesungguhnya nilai seorang di sisi Allah tidaklah diukur ya daripada kekayaan, tetapi dari hal yang lain seperti iman dan takwa kepada Allah, akhlak yang baik, amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, ya ilmu yang dan juga usaha yang bermanfaat, dan hati yang sentiasa bersyukur dan sabar. Jadi harta

0: Hanyalah titipan Allah, boleh ada dan boleh saja akan hilang. Tetapi iman, akhlak dan kebaikan itulah yang membuat seorang mulia dan berharga di sisi Allah dan juga manusia. Baiklah, harap pengar untuk seterusnya bersama kita seketika ikuti pesan Rasulullah.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama' ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Baiklah, pendengar muslim dan muslimat, azan bagi mendekannya masuknya sebahagian fardu isya' malam ini bermula jam 7.47 minit malam. Baiklah, bersama kita renungkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 61 bermaksud Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang yakni supaya kamu berusaha. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnia-Nya kepada manusia seluruhnya, akan tetapi tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
2: Doa selepas wuduk.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang Fardhu Aisyah.

Allah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan keredaannya. Riwayat An-Nasa'i.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 10 malam nanti waktu Brunei.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Darussalam FM, Radio Bernama Dah Nerbih Hansani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita hari ini, hari Senin malam Selasa 27 Safar 1448 Hijriah bersama 10 Ogos 2026 Masihi. Bila insyaAllah saya akan bersama anda sekejap 10.30 minit malam nanti seperti biasa dalam ruangan Salam Helwa. Baiklah, kita akan dengarkan bersama bacaan suci Al-Quran dari surah Sajdah sekitar jam 8.30 minit malam ini nanti, dan ikuti rancangan pengajian kitab Turas sekitar jam 9 malam ini nanti. Terus bersama di Darussalam FM, Radio Bernama Wadah Terbiasa.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi.

Duraslam FM, Radio Brunei Wadah Terbiah Insani. Bila waktu sekarang sudah 10.34 malam. Berikutnya, kita ikuti dengar bersama bacaan ayat suci Al-Quran dari Surah As-Sajdah. Sebelum itu, kita ikuti doa sebelum membaca Al-Quran.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, iaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, iaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali

0: Yerusalem FM, Radio Berita Wadah Antara Biasan. Ibelah, sudah dengar di rahmat Allah. Sekarang kita ikuti bersama rancangan pengajian Kitab Turas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya. Kita dapat bersama untuk kekeluaran kali ini menerusi pengajian Kitab Turas. Dan alhamdulillah seperti biasa kita akan bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia Ustaz Haji Muhammad Syahiran, Haji Muhammad Sofian, salah seorang tenaga akademik daripada College University Pelan Agama Sri Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat walafiat. Tuan Haji Jaya macam mana?
1: Alhamdulillah Ustaz sihat. Dan mudah-mudahan dengan kesihatan yang ada ni akan dapat tani manfaatkan untuk kita terus berkongsi ilmu pada malam ini menerusi pengajian Kitab Turas, Kitab Munyah Musalli, insyaAllah. Dan Ustaz, dipersilakan pada Ustaz sementara awal untuk mulakan pengajian kita ni minggu ini halaman yang ke-37 tu. Kira mulakan dulu Ustaz. Sekarang tadi cerita.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita ni mulakan dan meneruskan pengajian kitab turas kita ni pada malam ini, ada baiknya kita ni sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ni bincangkan dan kongsikan pada malam ini akan mendapat keberkatan dan manfaat kepada diri kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram wa tabi'at tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, seperti mana yang ini disampaikan oleh Tuan Haji Jaya, kita ni akan meneruskan pada muka surat 37. Dan ini sebenarnya di penghujung penerangan kitab Munyatul Musalli, di mana baris yang ke-8 dari atas, wallahul muwaffiqu lima yasha la yus'al. Itu sekarang saya baca lah, saya teruskan Tuan Haji Jaya.
1: Ya, teruskan Ustaz.
0: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiqu liman yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad kullama dzakara kadzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawabi wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabbisni wa thaqqil mawazini wa haqqi imani warfa' darajati wa taqabbal salati wa ghfir khati'ati wa as'aluka darajah al-ulya minal jannah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat watarkal munkarat wa hubbul masakin wa antaghfir li wa tarhamani wa idza aradta fitnata biqaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ilal Islam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi 'ala dinik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sambungannya tu, telah selesailah fakir ilallah ta'ala Daud bin Abdullah al-Fatani menterjemahkan risalah yang bernama Munyatul Musalli ini di dalam negeri Makkatul Musyarafah pada waktu duha hari Selasa, 15 hari bulan Zulhijjah, pada hijrah Nabi alaihi afdalus salah wa azka taslim 1242 tahun. Alhamdulillah, awwala wa akhira wa zahira wa batina wa musallian ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amin. Jadi ini adalah penghujung dengan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani ini menutup dengan doa dan juga segala puji-puji dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri dengan doanya tu. Cantik sebenarnya doa tu kalau kita ni amalkan, insya-Allah membawa makna dan juga manfaat kepada diri kita ni, terutama kalau kita lihat di antara doanya tu ya, Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah. Ya Allahnya, aku bermohon kepada kepadamu khairal mas'alah wa khairad du'a, sebaik-baik atunya permasalahan dan sebaik-baik doa dan sebaik-baik kejayaan wa khairal amal. Jadi semua ini adalah doa-doa untuk kita ni menempuh kehidupan dunia ni dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah dengan kita ni mengamalkan ini,

0: Alhamdulillah, ini pun penutup kitab Munyatul Musalli, insyaAllah. Jadi ini kita ni berpindah kepada yang seterusnya, iaitu satu lagi bab yang dikongsikan oleh Syekh Daud Muhammad Abdullah Al-Fatani dalam ini. Jadi mungkin ini Tuan Haji Jaya boleh bacakanlah.
1: Yang di bawah ni, Ustaz.
0: Inilah risalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inilah risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah. Terus tu, Ustazah.
0: Ya.
1: Pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ghafarallahu lahu walil muslimin. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi awda'a lana umural ma'murat. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menyatakan bagi kita segala pekerjaan yang disuruh. Wabayyana lana umural manhiyat. Dan pada menyatakan bagi kita segala perkara yang ditegahnya. Warafa'a annal muskilat, dan diangkatkan daripada kita daripada segala perkara yang muskilat. Wa umura ahkamil mushtabihat, dan diangkatkan daripada segala ahkam yang kesamaran. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinat, dan rahmat Allah dan salam atas penghulu kita yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabil karamat, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai karamat. Wa ba'd.
0: Okey, ingat sana dulu Tuan Haji Jaya.
1: Okey.
0: Okey, inilah risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah. Maksudnya di sini satu lagi risalah yang dikirimkan ataupun ditulis oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani yang dinamakan sebagai Al-Bahjatul Mardiyah. Pada menyatakan dalam Bahjatul Mardiyah ni adalah menyatakan pada permasalahan pada perkara yang menyalahi keuzuran, menyalahi makmum daripada imam. Artinya dalam tani mengerjakan sembahyang itu, apa yang dikira yang perbuatan-perbuatan yang dikira uzur apabila ketani menyalahi dengan perbuatan imam. Artinya ini sama dengan perbuatan imam. Jadi di sini kalau ketani melihat wabihi nasta'in, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga wabihi nasta'in alhamdulillahilladzi awdaha lana umural ma'murat. Ia mulakan dengan pujian, dengan meminta pertolongan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Awdaha lana umural ma'murat, yang menyatakan bagi kita segala pekerjaan yang diperintahkan. Umural ma'murat, yang telah menjelaskan apa yang diperintahkan itu dijelaskan. Wa bayyana lana umural manhiyat, dan telah menerangkan dan menyatakan bagi kita segala perkara yang ditegahkan. Apa-apa perkara yang dilarang Allah jelaskan juga dalam ini. Wa rafa'a anna al-mushkilat, dan telah mengangkat segala permasalahan, mushkilat ini permasalahan, daripada segala mushkilat. Wa umura ahkamal mushtabihat, dan juga mengangkatnya perkara-perkara hukum yang samar-samar daripada segala ahkam yang kesamaran, artinya hukum-hukum yang dalam ini yang di dalam kedudukan samar-samar. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinat, dan salam sejahtera ke atas apa yang telah didatangkan kepada kami, iaitu penghulu Nabi kita, penghulu kita yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Nabi menjelaskan melalui hadis, hadis qaulika fi'lika, jadi itulah

0: Kemudian juga ya ini ya wa ala alihi ini salam sejahtera ke atas ahli keluarganya dan sahabatnya ashabul karamat, yaitu sahabat-sahabat yang mempunyai keramat. Jadi ini mukadimah awal sebelum Syekh Daud memulakan apa tu penerangan mengenai permasalahan solat muafiq dan masbuk di dalam berjamaah, solat berjamaah. Jadi boleh teruskan Tuan Haji Jaya, wa ba'du.
1: Baik, wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, tatkala adalah setengah daripada saudaraku yang tiada dapat aku menyalahi akan pintanya bahawa menuntut terjemahkan beberapa masail yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muafiq dengan imamnya dan yang tiada uzurkan fakir imtithalkan pintanya kerana yang menunjukkan daripada hadis ad-dallu 'ala al-khairi
0: kafa'ilihi
1: maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya lagi terlebih nyata bagi maksudnya lagi senggah bicaranya iaitu syarah bagi manzumul alimul alamah al-muhaqqiq iaitu Syekh Azizi yang terkandung bicara yang tersebut itu bagi alimul alamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais rahimahullahu taala yang sangat banyak manfaatnya bagi awamul muslimin dan khawasnya maka fakir ilallah taala hendak terjemahkan daripadanya dengan bahasa Melayu supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab dan jika adalah hamba tiada ahlinya pada medan ini tetapi sebab i'timad fakir alallah al-karim bahawa diberi taufik bagi sawab wa ma taufiqi ila billahil alil azim dan aku namakan terjemahan ini al-bahjatul mardiyah fi udhrin takhallufil ma'mum anil ahkam thalathata arkani tawilah telah berkata sahabat manzumah Syekh Azizi radhiyallahu ta'ala radhiyallahu an in syi'ta dhabtan lilladhi syar'an udhrin hatta lahu thalathun arkani aghtufir telah berkata syarahnya artinya jika berkehendak orang yang menuntut bagi mengetahui yang loba ia atas pengetahuan yang lebih daripadanya akan dhabitnya artinya pada menghafazkan dia dengan jazam yang putus bagi orang yang muafiq yakni makmum yang muafiq bagi imamnya pada syarak yang uzurkan dia ketinggalan daripada imamnya hingga tiga rukun yang panjang uzurkan dia itu okay,
0: ingat sana kali ya panjang sudah tu
1: uzurkan dia berkulut-kulut okay. Sudah saat panjang sudah benar
0: masya Allah jadi kalau kita ini melihatnya adapun kemudian daripada itu tatkala ada setengah daripada saudaraku

0: yang tiada dapat aku menyalahi akan pintaannya, akan pintanya. Di mana ini setelah ini selesai daripada menterjemahkan kitab Munyatul Musalli yang disiapkannya pada apa tu berapa hari bulan tadi tu pada waktu duha 15 hari bulan Zulhijjah tahun 1400 1242 Hijrah 1242 Hijrah
1: 1242 tahun lalu ah.
0: Oh, masya-Allah. Ia didatangi ataupun dipinta yang ia tidak dapat ditolaknya. Hanya daripada saudaraku yang tiada dapat aku menyalahi akan pintanya. Artinya ia tidak dapat mengelaklah tu maksudnya tah. Bahawa menuntut terjemahkan berapa masalah yang diuzurkan. Apa tu minta diterjemahkan beberapa masalah yang diuzurkan ketinggalan makmum muafiq dengan imamnya. Iaitu yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan uzur makmum muafiq. Ini makmum muafiq nah dengan imamnya dan tiada diuzurkan maksudnya tu mana yang dikira uzur di apa tu dikira apa ni kata ni diuzurkan ni dimaafkan lah tu dimaafkan ataupun yang tiada dimaafkan maka fakir imtisalkan pintanya kerana menunjukkan daripada hadis ad-dalu alal khairi kafa'ilihi jadinya makanya saya selaku fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Syekh Dr. Abdullah Al-Fatani artinya akan permintaan mereka ininya kerana bersandarkannya kepada hadis yang menyebut ad-dalu alal khairi kafa'ilihi ad-dalu alal khairi kafa'ilihi maka adalah maksudnya tu hadis ini orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang mengerjakannya ad-dalu alal khairi kafa'ilihi satu yang apa ni orang yang menunjukkan kepada ke arah kebaikan kafa'ilihi seperti seolah-olahnya ia melakukan orang yang menunjukkan itu artinya dapat pahala tu ia punya ganjaran pahalanya tu maka adalah risalah yang terlebih aturannya lagi terlebih nyata bagi maksudnya lagi lagi ini tadi kita baca sanggahnya ni tapi sebenarnya lagi singkat bicaranya lagi kira-kira ni indah-indah banyak-banyak ceritalah singkat saja bicaranya tu iaitunya syarah bagi manzum al-alamah al-alimul alama al-muhaqqiq iaitu Syekh Azizi yang terkandung bicara tersebut bagi alamul alamah Syekh Muhammad Saleh Ibrahim Rais Rahimahullah Ta'ala yang sangat banyak manfaatnya di mana apa ni perbicaraan ini ataupun ulasan ini perkongsian ini dikongsikan oleh Syekh Azizi yang apa tu kira terkandung pada bicara pada dalam ini al-alamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Syekh Ibrahim jadi inilah yang dikutipnya yang diambilnya daripada dua ulama ini diterangkannya dalam keadaan sebab diorang ini menerangkan secara ringkas yang mananya sangat banyak manfaatnya bagi awamul muslimin bagi orang-orang awam yang beriman dan khawasnya dan juga orang-orang yang khawasnya ni orang yang lebih aninya apa tu lebih tinggi daripada orang awam maksudnya tu yang memperdalami tentang ini artinya ada kepekaran di dalam sembahyang boleh Tuan Haji putuskan
1: tidak okey teruskan Ustaz
0: okey putus
1: awal satu macam orang khusus kata Ustaz maksudnya
0: orang khusus orang-orang yang tertentu orang-orang yang tertentu artinya orang yang pakar orang yang yang mau memperdalami tentang aninya sembahyang maka fakir ilallah ta'ala hendak terjemahkan daripadanya jadi di sininya maka saya selaku fakir kepada Allah hendak menterjemahkannya kepada bahasa Melayu supayanya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab supayanya bermanfaatlah kepada orang yang tidak mengetahui bahasa Arab jika adalah hamba tiada ahlinya ataupunnya apa tu yang ini bukan ahli dalam bidang ini dalam bidang sembahyang dalam maninya permasalahan

kesalahan ini, itu maksudnya tu. Lagi mananya supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab dan jika tiada adalah hamba tiada ahlinya pada medan ini, pada bidang ini, tetapi sebab iktimat fakir Allah.

0: Allah juga subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Dan nantinya aku namakan terjemah ini Al-Bahjatul Mardiyah. Kitab ini, terjemahan di ujung ini dinamakannya Al-Bahjatul Mardiyah. Di dalamnya fi uzrin takhallufil ma'mum anil ahkam salasati arkanit tawilah. Iaitunya pada keuzuran makmum anil imam, akan imam daripada itunya daripada imam tiga rukun yang panjang. Anil ahkam salasati arkan tawilah. Lalunya telah berkatanya sahibul manzumah Syekh Azizi radhiyallahu anhu, ani dalam bait, dalam bait apa tu, syair. In syi'ta dabtan lilladhi syar'an uzrin hatta lahu thalathu arkani uqtafira. Telah berkata syarahnya, artinya jika berkehendak hai orang yang menuntut bagi mengetahui loba ni yang mahu memperdalami, yang menginginkan sesuatu lebih banyak laginya, loba yang lebih mendalam laginya atas pengetahuan yang lebih daripadanya, akan dobitnya akan lebih, akan penerangannya, artinya artinya pada menghapuskan dengan jazam, pada menghapuskan dengan jazam yang putus bagi orang yang muafik, yakni makmum muafik, bagi imamnya pada syarat yang uzur akan dia ketinggalan daripada imamnya hingga tiga rukun panjang diuzurkan dia. Sana tadi berhenti tu, tapi sebenarnya bersambung tu, artinya yang ini ia adalah untuk menjaga sembahyang berjamaah dengan jazam yang putus, yang apa ni kata ni, supaya kata ni menjaga sembahyang itu dengan teguh, yang putus, yang tamat. Dia lagi ada timbul permasalahan bagi orang yang muafik, yakni makmum, bagi orang yang solat muafik, yakni siapa yang solat muafik ini, yakni makmum yang muafik bagi imamnya pada syarat, iaitu bersamaan imam, iaitu solat bersamaan imam pada syarat yang diuzurkan dia ketinggalan daripada imam hingga tiga rukun panjang yang panjang. Okey, dengan sanalah ni diuzurkan dia itu, ni cerita lainnya, maksudnya tu di sana orang yang muafik, yakni makmum yang muafik, artinya ya yang dikira masih dikira muafik apabila ia ketinggalan daripada imam. Apabila ia tertinggal, ini sekiranya ada beberapa uzur, keuzuran yang diiktiraf dalam syarak, apabila ia ketinggalan daripada imam matunya sehingga tiga rukun yang panjang. Itu yang dimaksudkan nyata. Okey. Jadi sambung, diuzurkan dia itu. Okey.
1: Diuzurkan dia itu. Diuzurkan dia itu, iaitu yang dikehendak rukun yang tiga itu, iaitu rokok dan dua sujud, maka tiada dikira-kirakan daripadanya rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud.
0: Okey, dengan sana pendek-pendek tekaliannya supaya jangan kata ni bercelaru.
1: Alright.
0: Okey. Jadinya yang dikira diuzurkan aninya ialah orang yang ketinggalan anina, makmum yang ketinggalan daripada imam matunya, dikehendak rukun yang tiga, sehingga ia dibenarkan untuk tertinggalnya rukunnya tu, jangan sampai ataupun jangan lebih daripada tiga rukun fi'li yang panjang, yang panjang atunya. Yang tiga itunya, iaitunya rokok dan dua sujud. Jadi rokok yang pertama, rukun yang pertama, yang panjang, kemudian dua sujud. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Makanya, tiada dikirakan daripadanya rukun yang pendek. Jadi rukun yang pendek itu tidak termasuk dalam kiraan yang tiga rukun tadi itu. Tidak termasuk. Sepertinya apa tadinya? Iktidal dan duduk antara dua sujud. Jadi di sana

0: bila kata ni ini ketinggalan daripada imam, contohnya rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian kalau sujud yang kedua, jadi kalau kira tiga rukun, lima rukun, tapi ia bercampur dengan rukun fi'li yang panjang dan juga rukun fi'li yang pendek. Yang dimaksudkan dalam ini, yang dibenarkan untuk kata ni ketinggalan, ia kata ni boleh lagi kata ni apa tu, meneruskan sembahyang berjamaah kata ni, apabila kata ni ketinggalan tiga rukun fi'li yang panjang. Iaitu tiga rukun fi'li yang panjang tadi seperti mana yang dia ini jelaskan, ialah rukuk dan juga dua sujud. Sementara i'tidal tadi adalah dikira rukun fi'li yang pendek, dan juga duduk di antara dua sujud ialah rukun fi'li yang pendek. Jadi tidak termasuk dalam kiraan tiga rukun fi'li. Okey?
1: Okey. Faham. Sambung kata?
0: Okey, sambung insya-Allah.
1: Dan kehendak orang muwafiq itu, mereka yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya masing dapat membaca Fatihah dengan
0: masa
1: bacaan
0: yang,
1: masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan, tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Maka barang siapa mendapat akan dia masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka dinamakan dia orang muwafiq. Maka okey.
0: Supaya kata ini dah ini juga. Okay. Kalau tadi sambung-sambung sekarang kurang jelas. Okey. Ini dan dikehendakkan orang muafiq. Apa yang dimaksudkan? Dikehendak ini dimaksudkan orang muafiq. Ta'rif bagi orang muafiq. Jadi orang muafiq artinya iaitu mereka yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang yang pertengahan. Jadi dimaksud di sana artinya, maksud orang muafiq artinya yang dapat berdiri bersama imam, akan dia daripada imam, qiyam imam artinya masa yang dapat membaca Fatihah. Ia sempat membaca surah Fatihah bersama-sama imam dengan bacaan orang pertengahan. Yang maksud ini orang pertengahan, orang bacaan yang sederhana. Siapa yang dimaksudkan orang pertengahan ininya, tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya. Bukan dikira orang pertengahan itunya adalah bacaan, kelajuan bacaan kata ini itunya. Bukan diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Bukan pulanya yang dikira bacaan yang ininya bukan pada pandangan imam, bukan juga pada pandangan kata ini. Tetapi pada orang yang benar-benar sederhana. Sebab mungkin pada pandangan saya, misal kata saya, mungkin pada pandangan saya kata ani cepat, ani perlahan. Kalau cepat imam yang lain lagi, akunya sendirinya perlahan jo, mana aku baca laju. Jadi bukan pada pandangan dorangan ini, bukan pada pandangan imam, bukan juga pada pandangan dirinya tu yang ketinggalan ini tadi, tapi ada pada orang yang pertengahan, yang sederhana. Jadi dalam arti kata lain, yang maksud sederhana ni pada pandangan uruf kebiasaannya ani diiktiraf ataupun dikira sederhana bacaannya, indah jua laju, indah jua perlahan, pada pandangan orang lainnya, orang yang di pertengahan, bukan pada diri kita ni dan juga pada pandangan imam. Kadang-kadang kata ni imam laju jom baca ni, bukan pada pandangan diri kita ni, tapi pada pandangan orang biasa, pada pertengahannya tu. Dan tiada pada pula dengan imamnya. Maka barang siapa mendapat akan dianya, jadinya barang siapanya yang dapat membacakan dia, membaca surah Al-Fatihah tu, yang dapat membaca surah Al-Fatihah, masa yang tersebut itu, iaitu pada qiyam imam itu, membaca surah Al-Fatihah bersama-sama imam, pada qiyam imam, yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya. Ini perlu penjelasannya. InsyaAllah sekarang...

0: apabila petani ini lebih mendalam akan petani faham ni. Tapi secara umumnya kalau petani kan faham secara apa tu awal-awal lah untuk petani memahami siapa yang rakaat pertama sempat membaca bersama imam membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada diri rakaat pertama tu itu dikira dinamakan sembahyang muwafiq.
1: Muwafiq.
0: Tapi di sininya pada awal rakaatnya atau lainnya. Artinya kalau atau lainnya tu nya pada rakaat-rakaat yang seterus, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat yang sempat membaca surah Al-Fatihah. Itu dinamakan sembahyang muwafiq. Tapi ada ni sekarang kalau pahaman kita ni biasanya apabila ia sempat pada rakaat pertama membaca surah surah Fatihah itulah dinamakan sembahyang muwafiq. Solat jemaah bukan solat muwafiq solat berjemaah yang dikira muwafiq. Tapi kalau anda sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama maka ia terus rukuk kan tu. Jadi dalam keadaan ini ia tidak lagi dinamakan apa dinamakan lagi solat muwafiq tapi dikira solat berjamaah masbuk. Masbuk. Tapi ada dalam situasi yang lain macam rakaat kedua yang atau yang lain aninya ia akan dikira juga rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Memang ia sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam atau dikira muwafiq. Tapi kalaulah berlaku keuzuran macam ia lambat kah, ia dafal kah, ini sekarang ada tadi bincangkan, insyaAllah pada ujung-ujung kitab Andi juga ni apabila ia tidak sempat sehingga ia perlu menambah rakaat maka ia tidak lagi dikira muafiq ia akan dikira masbuk. Itu yang maksudnya tu ni ya. Tapi kalau ia sempat dan tidak perlu lagi menambah rakaat itu dikira masih sembahyang berjemaah muafiq itu yang dimaksudkan nyata. Jangan confuse kadang-kadang yang kita ni faham yang kita ni faham ialah apabila sempat membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama pada rakaat kedua, ketiga dan empat dia kita ni mikirkan itu yang kita ni biasa fahami tah. Tapi dalam keadaan ni dalam kitab ni lebih mendalam lagi apabila kita ni pada rakaat kedua, rakaat ketiga atau lainnya tu kan ya apabila kita ni sempat membaca surah Al-Fatihah dan tidak perlu ataupun tidak apa tidak perlu menambah rakaat maka itu pun dikira solat muafiq. Boleh jelas ah insyaallah ah.
1: Insyaallah Ustaz.
0: Okey, kalau tu boleh tanya-tanyakan lagi. Maklum kadang-kadang sendiri bercakap ni sendiri yang faham. Dia tahu orang lain faham ke tidak faham.
1: Kadang bacakan soalan ada orang mengantar anu ni. Tanya soalan ni Ustaz.
0: Terpulang kalau kan kalau berkenaan silakan. Baik, you dijawab telah. Dia tentu tunggu.
1: Cuma ni nya katanya nya ustaznya tertutup. Muafiq ani kira sembahyangnya lengkapkah? Inda perlu tambah-tambah lagi ataupun istilahnya ia ampit satu rakaat. Macam matukah?
0: Okey.
1: Lina dari Tungku.
0: Masya-Allah. Seperti mana kalau kita ni fahami Pak, maksud muafiq itu ialah bersamaan dengan imam. Muafiq ani bersamaan dengan imam. Masbuk ini didahului, ketinggalan lah tanya-katanya, ketinggalan daripada imam. Dan sukat-sukatnya dinamakan muafiq ini ialah sempat membaca surah Al-Fatihah. Terutama pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama. Jadi kalau kata ini sempat membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka itu dikira muafiq. Sembahyang berjemaah itu dikira muafiq. Tapi kalau inda sempat macam contoh kata ni mas apa ni baru datang imam sudah baca surahnya kata ni berjemaah di masjid imam sudah baca surah kata ni baru angkat takbir Allah baru baca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin topnya imam rukuk jadi kata ni harus sebenarnya harus untuk mengikut perbuatan imam dia lagi perlu menghabiskan sebab ketani itu masuk akhir sedikit. Artinya dia sempat. Dalam arti kata lain, ani dinamakan ataupun yang kata ini ditanggung bacaan Fatihah ketani itu, masbuk itu ditanggung oleh imam. Ani yang dimaksudkan ditanggung bacaan Fatihah imamnya, kalau ketani faham, mazhab Syafi'i surah Fatihah.

0: tu adalah rukun. Setiap rakaat adalah rukun. Artinya, dia boleh indah. Mesti kita ni baca surah Al-Fatihah. Kecuali masbu'ah ni tadi. Apabila kita ni rakaat kedua kah, rakaat pertama kah, kita ni baru masuk dan imam baca surah. Kita ni baca surah Al-Fatihah, imam baca surah, tapi kita ni dah dapat habis. Imam sudah rukuk. Jadi dalam keadaan ni, bacaan Fatihah kita ni tu ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Jadi kita ni terus saja mengikut perbuatan imam iaitu rukuk. Tapi dalam kata ni sudahan ini, macam contoh tadi atas, di dalaman ini, rakaat kedua, rakaat ketiga. Misal kata tadi rakaat pertama, tadi sudah masbuk. Apabila rakaat kedua, dah lagi ditanggung tu. Rakaat ketiga, dah lagi tanggung tu. Sebab tadi sudah mengikut imam. Tadi yang awal-awal disebabkan kata ni akhir. Datang ke masjid atau akhir sedikit, imam sudah membaca surah. Tapi apabila kata ni rakaat kedua, rakaat ketiga, kata ni sudah mengikut imam kan tu, rukuk, sujud, kemudian berdiri. Baca surah Al-Fatihah. Imam baca surah Al-Fatihah, kata ni pun baca surah Al-Fatihah. Dia lagi ditanggung oleh imam tu.
1: Awal-awal tu saja dia kata?
0: Awal-awal tadi itu saja. Yang masbuk itu saja tadi, ditanggung oleh imam. Jadi dalam keadaan ini, seperti itu hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Aw kama qala. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi mazhab ketani itu, mazhab Syafi'i, mengatakan wajib ketani ataupun mesti ketani surah Fatihah itu adalah rukun di dalam sembahyang. Mesti ketani membaca kecuali dalam keadaan masbuk tadi itu. Dalam keadaan masbuk, maka ditanggung. Tapi seterusnya, rakaat kedua, ketiga, keempat, ia tidak lagi ditanggung dan ketani hendaklah membaca surah Al-Fatihah itu sampai habis. Itu yang dimaksudkan tadi. Soalannya tu tadi apa tadi? Muafiq dan apa yang dikira muafiq ni?
1: Muafiq. Aninya kira ampit satu rakaat kahnya?
0: Bukan ampit satu rakaat. Yang penting muafiq ni sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama dan tidak seperti mana saya rasa di tadi di ujungnya yang tidak perlu menambah rakaat. Yang tidak perlu menambah rakaat. Dan ia sempat membaca surah Al-Fatihah. Itu yang dikira muafiq.
1: Artinya, dalam kata lain, kali Ustaz, muafiq ini sempat ikut berimam lah. Sukat-sukatnya, bila ia dapat dikatakan ia ikut berimam itu, ia tahu apabila ia dapat ikut membaca Fatihah. Macam itu?
0: Ya, betul. Pada rakaat pertama dan seterusnya.
1: Okey. InsyaAllah.
0: Sebab sekarang kalau pada rakaat kedua, ini ada dalam kitab Manhid tadi ya. Rakaat kedua, rakaat ketiga. Ada keuzuran-keuzuran yang menyebabkan tadi dia sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam. Contohnya, imam terlalu, ini ada sekarang tadi berterangkan ni. Kalau sempat je tu. Imam terlalu laju membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kata ni dengan ini, dia sempat membaca surah Al-Fatihah. Jadi sampai ia rukuk, sujud dan sebagainya, sehinggakan ia berdiri, maka dalam keadaan ini kalau kata ni sempat rukuk sebelum ia berdiri atau dikira muafiq masih tu, artinya tidak ketinggalan tiga rukun fi'li yang panjang ni tadi. Tapi kalau ketinggalan juga dan kata ni ada dua pilihan sebenarnya. Ini advance pulang penerangannya ni, susunan sudah ni, tapi dapat sekarang kata ni sambil tu mengulang-ulang juga. Apa tu namanya, apabila ia bangun sudah sampai tiga rukun fi'li ketinggalan, maka dalam keadaan ini kita ni ada dua pilihan, sama ada mengikut perbuatan imam terus, macam tadi kita ni rakaat pertama imam sudah rukuk sujud apa ni, kita ni masih baca surah Fatihah rakaat pertama, imam rukuk sujud dan bangun untuk rakaat kedua, kita ni masih lagi baca surah Fatihah, dia sempat menghabiskan bacaan surah Fatihah kita ni. Jadi kita ni ada dua pilihan, sama ada terus mengikut rakaat kedua dan di akhir sekarang sebelum bagi salam kita ni akan bangun menambah satu rakaat. Ini sudah dikira masbuk. Ini pun termasuk masbuk. Tapi kalau yang tadi sempat rukuk dan tidak ketinggalan bersama sampai tiga rukun fi'li yang panjang, ya rukuk, ya tidak, kemudian dia sujud dan ini sampai ni kata ni indah lebih daripada tiga rukun, ini dikira masih solat muafiq. Sehinggakan ia tidak perlu menambah rakaat. Itu yang dimaksudkan di sini ni. Ini mendalamnya, saya pun baru membaca ini

0: apa memperdalami ilmuan ni, maksud saya baru memperdalami ilmuan ni dengan kitab ni, masya Allah, cantik ah. Yang kata ni ada ilmu tambahan, bukan saja untuk masya pendengar Allah. Untuk diri saya sendiri pun rupanya itu yang dimaksudkan. Memula saya pun atau lainnya ni, kalau ikut pahaman saya tidak sempat membaca surah Fatihah pada rakaat pertama, itu sudah masuk. Kalau sempat membaca surah Al-Fatihah, artinya muwafiq. Tapi rupanya pada rakaat kedua, rakaat ketiga pun ada. Ada dikira muwafiq masmu'ah tu.
1: Okay? Masya Allah. Sambung ke Sat? Penerangan dah awal. Habis sudah Sat? Penerangan.
0: Alhamdulillah habis.
1: Soalan ada. Habis Sat? Sambung ni Sat?
0: Bah.
1: Sini ni ya, maka diuzurkan. Mana ya?
0: Orang muafiq ya, diuzurkan dia baginya tiga rukun panjang.
1: Okey. Maka diuzurkan baginya tiga rukun yang panjang ketinggalannya daripada imamnya. Maka jika selesai ia orang muafiq sebelum lagi masuk imamnya pada rukun yang keempatnya, iaitu membaca tasyahud akhir, atau berdiri imam kepada qiyamnya dan tiada mengapanya jika telah mendahulu akan dia duduk istirahah, atau barang yang ia menyerupai rupa rukun sekalipun, iaitu duduk.
0: Boleh teruskan.
1: Iaitu duduk bagi tasyahud awal, maka rokok ia, yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat, maka didapat akan rakaatnya. Dan rakaatnya.
0: Ini penjelasannya secara detail. Di mananya diuzurkan baginya tiga rukun yang panjang ketinggalannya, dibolehkan. Yang kita ni diuzurkan, dibenarkan untuk ia ketinggalan sembahyang aninya sebanyak tiga rukun yang panjang. Ini kalau ada uzurnya yang diiktiraf oleh syarak, bukan yang tiada diuzurkan, yang tidak diiktiraf oleh syarak. Ini yang ada dibolehkan oleh syarak. InsyaAllah ada tukarang penerangannya apa yang dikira apa tu, diiktiraf oleh syarak, dan ada yang tidak diiktiraf oleh syarak. Di mananya tiga rukun yang panjang ketinggalannya daripada imamnya. Apabila kata ini dibolehkannya kata ni ketinggalan tiga rukun fi'li yang panjang sekiranya ada keuzuran. Makanya jika selesai ia orang itu bahawa masuk imamnya, orang muafiqnya. Apabilanya ia selesainya ia orang itu bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempat. Apabila ia masuk kepada rukun, kan tadi kita ni sudah tahu apa rukun fi'li yang tiga tu yang dimaksudkan, iaitu rukuk, sujud, dua sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Dan masuknya, apa selesainya, masuk imamnya tu pada rukun yang keempatnya, iaitu membaca tasyahud akhir. Ini kalau ia rakaat keempatnya. Rakaat keempat ataupun rakaat kedua bagi solat subuh, ataupun rakaat ketiga bagi solat maghrib, ia akan membaca tasyahud akhir. Jadi kalau kan dikira rukun fi'li yang panjang tadi itu ada rukuk pertama, kemudian dua sujud, sujud yang pertama dan sujud yang ketiga atau tiga, kemudian apabila ia akan meneruskan pada rukun yang seterusnya yang keempat yang panjang, iaitu tasyahud akhir, itu dikira yang keempat. Ataunya berdiri imam pada qiyamnya. Ini apabila ia berpindah kepada qiyam berdiri. Berdiri imam atau. Sudah masuk rukun yang keempat. Dan tiada mengapanya jika telah mendahulukan dia duduk istirahat. Atau barang yang ia menyerupai rupa rukun sekalipun. Hanya tidak mengapanya kalau perbuatannya tu kan sebelum kan tadi, kalau kata ni qiyam, kata ni kan selepas sujud atau kan berdiri, kata ni ada duduk istirahah. Duduk istirahah tu tidak mengapa.

0: walaupun sudah berubah kan toh daripada sujud, tidak
1: duduk.
0: mengapanya ia kalau duduk istirahat tunya. Okey. Atau barang yang menyerupai rupa sekali rukun sekalipun. Ataupun mana-mana yang aninya macam duduk tadi tu ia menyerupai rukun. Mana-manalah yang aninya iaitu duduk bagi tasyahud awal. Ini kan duduk tasyahud awal menyerupai rukun aninya tapi ia bukan rukun tapi sama sama ia punya tu duduk duduk tahiyat awal. Maka rukuk ia yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat maka didapat akan rakaatnya. Jadinya kalaulah ia sempatnya rukuknya sebelum imam masuk pada rukun yang keempat maka kira ia mendapat satu rakaat. Dan ani apabila ia dapat satu rakaat maka dalam keadaan ini ia dikira solat berjemaah muwafiq. Sebab ia sempat dia ketinggalan sampainya kata ini sampai apa tu sampai rukun yang keempat ia ketinggalan itu. Tapi kalau ketiga masih selamat, kedua lagi selamat, satu pun lagi selamat. Yang panjangnya tapi kalau dia sempat lain lagi cerita tu sekarang nanti insya-Allah ada kesempatan kita ni akan bincangkan nanti. Ala kulihal dalam ini muafiq ini apa tu kata ni mesti memahami bila kata ni dapat rakaat ataupun tidak mendapat satu rakaat bersama imam. Jadi kalau orang yang tadi tu yang muafiq ini yang sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama terutamanya apalagi rakaat kedua apalagi rakaat ketiga apabila ia dapat satu rakaat maka itu dikira solat muafiq. Tetapi kalau tidak sempat membaca surah Fatihah terutama pada rakaat pertama jadi itu dikira solat masbuk.
1: Okey Ustaz.
0: Ya.
1: Kata ni tinggal 10 minit kalau tadi sambung sampat kata Ustaz.
0: Wallahu alam. Sampat langsungnya.
1: Dan hendaklah ia mengerjakan cubalah Ustaz.
0: Okey apa?
1: Dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah padanya atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut itu belum lagi sempurna membaca sempurna baca Fatihahnya padahal imamnya masuk pada rukun yang keempatnya ertinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya membaca Fatihah atau duduk yang memadai membaca ia akan tasyahud akhir maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana sudah luput rakaatnya maka disuruh pilih antara dua pekerjaan ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya maka ditinggalkan membaca Fatihah itu dan daripada mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana rakaatnya sudah luput.
0: Okey, sana. Panjang tu. Panjang.
1: Ada sempat ni.
0: Insya-Allah. Jadi kalau tadi melihat di sini ni ya. Apa ni ya? Ani kalaulah yang ini ya. Hendak ani caranya kalau ia sempat rokok sebelum imam masuk pada rukun yang keempat. Ini ia punya caranya tu hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya tu nya. Jadi hendaklah ia mengerjakan sembahyang atunya jadi kan ia rukuk kemudian ia iktidal, ia sujud. Yang penting jangan sampai ketinggalan sampai tiga rukun yang panjang. Ikut aturan sembahyang atunya. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat

0: Sekiranya masuklah imam pada rukun yang keempat, sepertinya bahawa sampailah imam pada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah padanya. Jadi imam itu masuk kepada rukun yang keempat, yang apa tu artinya, yang apabila yang dikira diiktiraf membaca surah Fatihah. Jadi bukan masanya berdiri tu, masa Allah tu belum lagi tu, sampai ya Allah Akbar tangannya cuma ni, ia kan sudah membaca surah Al-Fatihah. Itu yang memadai itu. Apa tu maksudnya tu? Apabila sudah sampai batasnya membaca surah Al-Fatihah pada imamnya, artinya masuk sudah rukun yang keempat. Mana dia?
1: Fatihah padanya
0: atau kepada duduk bagi membaca tasyahud akhir, ataupunnya kalau kata ni di rakaat yang keempat, rakaat ketiga bagi solat maghrib, ataupun yang tahiyat akhir lah, tahiyat akhir rakaat yang akhir. Jadi kata ni kan duduk, kata ni rukuk, dan ni masa rukuk atau sujud atau belum lagi tu, tapi apabila kata ni kan duduk, mengusai kata ni duduk iftirash ke, duduk iftirash lah, jadi apa, duduk tahiyat akhir. Jadi dalam keadaan ni apabila yang baca at-tahiyatulnya, jadi sudah masuk kepada rukun yang keempat, iaitu membaca tasyahud sekalipun. Dan jika adalah makmum itu yang muafiq, ini makmum yang muafiq nah, dalam keadaan ia muafiq tadi artinya, yang tersebut belum lagi sempurna bacaan Fatihahnya tu, masih lagi maliki yaumiddin ihdinas teruslah siratal ladina an'amta alaihim, misal kata dengan sana imam sudah antara dua tu berdiri berdiri membaca Fatihah, sudah membaca surah Al-Fatihah, ataupun duduk membaca tasyahud. Padahal imam masuk pada rukun yang keempatnya tu tidak. Sedangkannya imam sudah masuk pada rukun yang keempatnya. Artinya sampailah imam kepada tempat yang memadai dirinya membaca Fatihah. Yang tadi ni berulang-ulang ni. Artinya dia sudah sudah boleh membaca surah Al-Fatihah, ataupunnya duduk yang memadai membaca akan tasyahud akhir. Jadi ia sudah duduk dan boleh sudah membaca tasyahud akhir. Maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya. Jadi ia tidak sempat. Dia lagi dikira dapat satu rakaatnya. Luputlah rakaatnya. Tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya tu kerana sudah luput rakaatnya. Jadi dia lagi boleh dibubut. Ini kata ni. Kalau tadi itu boleh lagi dibubut. Ini kalau sudah ia bangun ataupun duduk tasyahud akhir, ini lagi dia boleh mengikut perbuatan mengerjakan aturan sembahyang itu.
1: Sunannya itu lagi.
0: Anda boleh. Anda boleh. Ia ada dua pilihan tu. Tidak boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana sudah luput rakaatnya. Kerana anda boleh tu sebab ia tidak mendapat satu rakaat, maka disuruh pilih, disuruh pilih antara dua pekerjaan, disuruh memilih antara dua dua perbuatan. Kalau yang senangnya tu akan meneruskan mengikut perbuatan imam, ataupun mufarraqah daripada imam. Itu yang dua tu. Ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya. Maksudnya tu, yang pertama tu nya ia boleh memilih mengikut perbuatan imam pada masa tu. Apa dibuat Tarus. Imam. Macam tadi kalau ia qiyam, maka ia pun qiyam yang kedua. Kalau ia tasyahud akhir, ia taruh saja tadi kan ia berdiri. Imam tasyahud akhir. Duduk sudah ya. Jadi dalam keadaan ni anda boleh hindak, anda boleh ia rokok, anda boleh ia sujud. Taruh saja ia duduk tahiyat akhir. Mesti ia ikut ataupunnya mengikut perbuatan imam padanya. Maka ditinggalkannya membaca Fatihah itu, ditinggalkannya membaca yang tadi yang dah sempurna itu, tadi ia dah sempat membaca surah Fatihah itunya. Dan daripada mengerjakan aturan sembahyang. Yang saya katakan ini tadi, anda boleh rokok, anda boleh tidal dan lain-lain. Terus saja. Ia mengerjakan
1: ikut akhir.
0: Ikut tahiyat akhir ataupun diri imam tadi tu. Tapi kalau berdiri senang sedikit ni. Kalau
1: stay imam saja.
0: Berdiri saja stay. Tadi terus membaca surah Al-Fatihah. Semula lah tu. Dikira membaca semula. Mana dia?
1: Untuk rakaat ke-

0: Dua tu ah.
1: Dia boleh tanya, dan ia hendaklah ya, ditinggalkan membaca Fatihah itu dan daripada mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana rakaatnya sudah luput. Itu ia punya sebab ia tidak lagi sempat membaca surah Al-Fatihah dan rakaat tidak dikira mendapat satu rakaat.
0: Baik. Terima kasih Ustaz. Dan di sini ya, ada soalannya, tapi saya rasa soalannya ni sudah termasuk dengan apa yang penjelasan yang tadi ni. Katanya bolehkah saya terus kepada tiat akhir sama kan macam yang penerangan ya, Ustaz. Katanya ya, tadi saja daripada Maidin Kampung Lugu nya, bolehkahnya saya hendak menghabiskan baca Fatihah dan terus kepada tiat akhir dan selepas imam bagi salam saya pun terus berdiri bagi menambah rakaat yang ketinggalan itu.
1: Betul.
0: Namlah apa yang sudah jelaskan tu Ustaz.
1: Alhamdulillah. Insya-Allah.
0: Mudah-mudahan artinya Maiden mengikutilah.
1: Alhamdulillah. Yes.
0: Buatnya tam Ustaz. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ala kulli hal, kita ni berada di penghujung benar-benar. Ya. Kita ni ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Dan sama-sama.
0: Surat 38 tadi berhenti, insyaAllah jika ada kesempatan minggu depan kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Dan kita ni akhiri dulu pertemuan kita pada kali ini dengan kunu qawli hadza astaghfirullahalazim li walakum wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, audio dengar di rahmatullah. Demikian tadi kita ikuti bersama rancangan pengajian Kitab Turas, sebuah rancangan terbitan Haji Muhammad Jaya. Baiklah, waktu seorang sempurna 9.56 malam, tepat 10 malam nanti kita ikuti berita dari Studio Jubil 1.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Seorang perempuan warga negara Malaysia, Norhani binti Jamuddin berumur 45 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi tiga kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan imigresen Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan berada ikuti menerusi berita pertama jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.